0: 86% ya mengatakan sangat efektif, sementara 14% mengatakan bahwa kadang membantu, kadang tidak. Teman-teman, mungkin bisnisnya gagal itu makanya kadang-kadang tidak membantu. Oke, by the way teman bro, buat kamu yang udah lihat sosial media kita, kita hari ini bakal bahas yang seru-seru, masih terkait dengan topik yang tadi pagi aku bawa di jam 8. Topik kita pagi ini agak panjang ya, sepanjang jalan kenangan. Itu peran sosial media, peran sosial media optimization dalam meningkatkan visibilitas bisnis di era digital. Dan kita kedatangan teman-teman dari siswa magang dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP. Agak susah ya penyebutan singkatannya teman produk. Kita kenalan dulu, kan udah ada di studio bareng saya teman produk. Yang pertama ada Frisky Nikiulu. Halo.
1: Halo, pagi.
0: Pagi, sehat ya?
1: Sehat.
0: Kedengaran suara saya?
1: Dengar.
0: Aku malah gak dengar suara kalian lu pagi ini. Gak apa-apa ya, aku lepas sehat aja ya. Yang kedua ada Ina Rumaratu. Ini juga sama ya, siswa magang dari BPVP Ambon. Halo.
2: Halo Pak, selamat pagi.
0: Pagi, jangan panggil bapak dong, ayo kelihatan tua. Ya, rambutnya udah putih ya. Panggil kakak aja. Eh, dia ketawa loh ini. Nggak, kita di Pro 2 itu santai, kayak begini ya. Kita kayak podcast aja. Jadi teman-teman, kalau yang pengen bergabung juga boleh ya. Kalau mungkin ada yang mau nanya-nanya ya, boleh kayak WhatsApp kita teman-teman Pro 2 di 08135624. Oke. Jadi teman-teman yang udah lihat sosial media kita dan juga udah lihat story kita ya, hari ini kita bakal bahas sosial media optimasi dan juga terkait dengan bisnis di era digital. Karena mau tidak mau ya, sekarang ini kita benar-benar harus menggunakan sosial media untuk mempromosikan apa yang kita punya gitu. Oke, aku langsung ke teman-teman dari BPVP. Menurut kalian kenapa sih media sosial itu penting untuk bisnis saat ini ya? Karena kita yakin bahwa anak yang baru sekarang tuh juga punya bisnis. Boleh Ki?
1: Ya, menurut saya sih penting ya. Soalnya anak-anak muda sekarang tuh kebanyakan dia menggunakan sosial media, apalagi TikTok, Instagram. Kebanyakan kan mereka waktunya dihabiskan di sosial media, jadi mempromosikan ketemu punya bisnis-bisnis bisa lewat sosial media itu bagus.
0: Oke. Apakah kalian punya bisnis enggak ya?
2: Belum.
0: Mudah-mudahan punya bisnis lah. Kalau udah kaya ajak ya jalan-jalan ya. Oke. Kalau dari Ina, kalau dari Ina gimana? Media sosial sangat penting atau gimana? Karena kalau kalian kan belajar di sana juga mengenai hal ini kan?
2: Iya. Kalau menurut saya sih sangat penting ya. Iya, kalau menurut saya itu sangat penting karena kan sekarang kita sudah masuk di era digitalisasi di mana perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi itu jadi lebih serba cepat, serba instan. Jadi anak muda zaman sekarang itu dari kalangan milenial sampai kalau mau bilang di sekarang juga sudah gen alpha juga sudah pakai yang namanya media sosial. Nah itu mereka lebih kesehariannya tuh lebih sibuk untuk bermain media sosial itu untuk cari-cari sesuatu, mau cari apa yang mereka butuhkan gitu, mereka tinggal buka di media sosial juga bisa, contohnya TikTok itu kan ada TikTok Shop, Tokopedia tuh, itu mereka tinggal cari di situ, lalu terus mereka tinggal klik untuk beli barang yang mereka perlukan, atau mereka bisa cari informasi lainnya tuh di media sosial. Jadi media sosial itu sangat penting di zaman sekarang ini.
0: Baik, kalau sekarang kita lihat banyak keranjang kuning ya, keranjang kuning, kerkun.
2: Iya.
0: Kalau orang live kan nanti diklik kerkunnya ya, kerkun.
2: Iya, keranjang kuning.
0: Keranjang kuning. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya platform yang paling bagus untuk bisnis ini apa? TikTok kah, Instagram kah, atau Facebook? Karena kan aku lihat beberapa iklan di Meta itu kan, Meta for Business kan juga bagus untuk campaign iklan ya. Kalau teman-teman lihat media sosial apa yang bagus untuk kampanye atau membangun bisnis mereka?
2: Kalau menurut saya sih yang paling bagus itu Instagram sama TikTok karena generasi sekarang yang kuasai media sosial itu kan kebanyakan dari generasi milenial sampai generasi alpha ini, generasi milenial, generasi Z sama generasi alpha ini. Nah, tiga generasi ini sangat mahir menggunakan Instagram dengan TikTok.

0: Kalau kalau Facebook gimana? Karena kalau mungkin kita di Indonesia Timur masih banyak yang menggunakan Facebook ya, rata-rata. Apalagi kalau di Facebook itu terkenal itu ada Maluku Dagang. Nah, itu tuh. Kalau barang hilang cari aja di situ. Bener gak? Ini fakta kan? Iya, ya fakta.
1: Ya, apalagi Facebook punya satu fitur yang bisa untuk orang berjualan itu namanya marketplace.
0: Marketplace ya, ya, ya
1: itu
0: ya.
1: Ada di situ. Jadi katong juga kita juga bisa cari barang yang kita perlukan di situ. Tapi jarang digunakan oleh anak-anak generasi.
0: Iya, mungkin buat yang tadi Ina juga bilang ya, aku juga setuju. Anak sekarang mungkin penggunaan Facebook agak berkurang ya, kecuali mungkin teman-temannya bapak-bapak kita atau yang lebih berumur dari kita itu yang biasa menggunakan Facebook ya. Anak sekarang mungkin TikTok, Instagram. Dan apakah teman-teman masih menggunakan Facebook? Masih ya?
1: Masih.
0: Tapi mungkin jarang ya? Jarang ya. Kalau dari teman-teman sendiri dulu, apa dia compare antara Facebook, TikTok sama Instagram lebih sering menggunakan mana?
1: Kalau Instagram. Saya Instagram.
0: Berarti Instagram ya?
1: Iya.
0: Oke. Good. Sebenarnya apa yang membuat kalian tertarik melihat sebuah akun bisnis di media sosial? Biasanya kan ada akun bisnis itu yang membuat kalian tertarik itu untuk melirik mereka itu apa?
1: Kontennya.
0: Kontennya ya, oh iya benar.
1: Kayak misalnya tuh kalau satu akun bisnis itu dia posting konten tentang review atau testimoni dari pelanggan calon konsumennya, otomatis kita yang lihat juga kita tertarik nih. Wah,
0: oh, ini kalau Ina termasuk yang kalau dilihat begitu langsung tertarik atau gimana? Atau mungkin tertarik pasti bohong nih atau gimana?
1: Tertarik juga karena ada konten itu ada dia jelaskan kelebihan dari suatu produk itu. Jadi bikin saya tertarik karena sudah ada reviewnya dari konsumennya.
0: Oh, lihat ininya mungkin lihat traffic konten itu apakah banyak viewsnya atau mungkin dari komentarnya ya.
1: Iya.
0: Kata oh barang ini aku pernah beli atau apa, mungkin komentar-komentar itu mungkin bikin Ina tertarik. Kalau dari Iki gimana? Tapi yang buat kamu melirik sebuah apa ya bisnis konten yang bisnis tadi itu di sosial media
2: dari konten-kontennya juga pak.
0: Oh termasuk sama berarti ya
2: yang menarik ada ya gua yang bikin konten tuh konten yang relate gitu.
0: Oh iya benar.
2: Ketemu punya sedang mencari sesuatu tiba-tiba muncul gitu dia punya ini di FYP
0: langsung
2: tertarik gitu.
0: Kadang-kadang kan sekarang kan sosial media itu kan apa yang sering kita cari itu kadang-kadang kan muncul di ini ya, terbaca algoritma ya.
2: Iya, algoritma.
0: Terbaca, jadi kayak kita nyari sepatu bola, tiba-tiba kita buka sosial media itu yang muncul itu sepatu bola semua. Ya. Karena kan membaca algoritma searching kita ya, pencarian kita. Oke. Nah, kadang-kadang kita kan mau beli barang, apakah kalian termasuk orang-orang yang kalau beli barang itu karena lihat di sosial media atau gimana? Atau mungkin karena saya ingin beli sepatu, cari aja di toko tulis ketik sepatu apa gitu. Atau mungkin kalian yang lihat iklan di sosial media?
1: Saya tuh dulu waktu masih pakai TikTok. Dulu itu waktu masih pakai TikTok itu sering scroll itu, scroll TikTok itu. Terus ada satu konten tentang ya brandnya ini. Nah di situ saya tertarik, jadi di situ kontennya tuh dia review keunggulan dari produk tersebut.
0: Produknya, ya.
1: Keunggulan terus apa namanya harganya. Nah itu dia review semua, jadi di situ saya tertarik untuk membeli produk itu, lalu saya beli dari situ dari TikTok. Itu waktu itu masih TikTok Shop, dia belum kerjasama sama Tokopedia.
0: Iya,
1: jadi masih TikTok Shop, jadi saya langsung check out, jadi saya pesan dua produk tapi satu mereknya robot itu power bank sama headset.
0: Oke. Apakah ekspektasi kalian apa sesuai dengan apa yang diiklankan?
1: Iya.
0: Ketika barangnya datang
1: ternyata sama. Di power banknya itu kan tidak perlu itu kan sudah ada kabel-kabelnya, jadi kita tuh tidak usah bawa kabel-kabel cadangan lagi karena sudah ada kabelnya di situ. Iya. Lalu terus barang yang datang juga sama.
0: Sesuai ya.
1: Iya, sesuai dengan apa yang mereka promosikan di konten tersebut.
0: Oke, kalau dari Iki gimana? Sama juga?
2: Iya. Kurang lebih sama sih.
0: Berarti ini pengalaman juga ya. Aku pernah beli barang, ekspektasinya aku lebih di TikTok, ternyata nyampenya barangnya mengecewakan. Berarti ini tergantung apa ya? Tergantung kitanya ya, pintar-pintar pilih. Atau mungkin saya termakan iklan kali ya. Atau mungkin fotonya waktu dipasang di sosial media terlalu bagus. Mungkin. Ini kan pengalaman ya, kita bicara pengalaman ya. Terlalu bagus, akhirnya aku kemakan iklan karena memang harganya miring, ternyata barangnya sesuai harga miring juga.
1: Iya, kurang lihat rating yang mungkin
0: di. Dia ketawa terus ya Allah. Oke. Saya jawabnya pelawak.

0: Oke, berarti tergantung pengalaman teman-teman juga ya. Artinya kalau kita beli barang yang mungkin tadi tips dari Ina, lihat dari ratingnya satu,
1: ratingnya,
0: mungkin dari
1: komentarnya.
0: reviewnya, kemudian mungkin kita bisa lihat dari apakah sosial medianya itu punya apa follower yang
1: Follower
0: banyak,
1: sama
0: terus apa
1: Betul.
0: review orang, kadang-kadang kan review yang ada endorse-nya itu kan malah lebih bagus ya.
1: Iya.
0: Kayak misalkan di endorse artis dan lain sebagainya. Oke. Nah, menurut teman-teman seberapa penting konten kreatif untuk menarik perhatian pelanggan? Apakah 100% benar-benar jitu atau mungkin cuma sekian persen dari banyak hal yang bisa menarik perhatian?
1: Sekian persen sih, tapi itu sangat penting.
0: Sekian persen itu berapa persen? 70 kah? 85% ya, iya.
1: Sangat penting, karena kan konten kreatif itu bisa membuat orang berhenti scroll. Kalau di dalam dunia SMO, social media optimization ini, ada yang namanya hook. Hook itu 3 detik pertama. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba scroll gini, tiba-tiba scroll, lalu terus tiba-tiba kita tertarik nih nonton konten ini nih, karena dia punya hook. Dia punya ajakan supaya bikin orang itu berhenti scroll. Nah, di situ kontennya berhasil, kontennya kreatif, jadi orang stop scroll, lalu terus mereka mulai nonton kontennya itu.
0: Oke, berarti orang udah lihat kontennya duluan.
1: Iya.
0: Dari apa tadi, hook ya?
1: Iya, hook.
0: Hook udah menarik, akhirnya
1: udah
0: orang
1: menarik.
0: Betah nonton.
1: Iya.
0: Tapi kadang-kadang yang hook yang awal-awal itu kan pernah bohong deh. Tiga cara apa gitu.
1: Yeah.
0: Padahal maksudnya, tapi sebenarnya itu trik
1: itu
0: ya.
1: Trik
0: sebenarnya trik.
1: Iya,
0: ya, trik untuk menarik orang untuk terus nonton.
1: Iya, mereka kreatif untuk menarik perhatian calon konsumen.
0: Oke, sebenarnya siapa yang bikin formula hook sih? Iya, benar, hook itu sangat efektif ya. Begitu kita penasaran, ternyata isinya zonk kadang-kadang kan.
1: Iya.
0: Tapi kebanyakan orang-orang yang mengerti tentang optimasi sosial media udah berpikir ya bahwa orang-orang itu akan melihat 3 detik pertama
1: 3 detik
0: di sebuah
1: pertama
0: konten. Gitu. Kalau tidak enak, kalau hooknya tidak enak, beli barang yang lain. Kan makanan ya enak. bukan makanan. Oke. Nah, biasa kalau teman-teman lihat, oke iki deh, biasa kan kalau teman-teman lihat jadi social media, mau di Instagram, aku kurang tahu kalau di Facebook ya, karena aku juga jarang main Facebook, atau mungkin di TikTok ya, kita lihat ada beberapa postingan yang captionnya itu pakai hashtag, ya kan? Sebenarnya, kalau mungkin sekarang, aku lihat ya, ini pengalaman aku ya, aku kurang tahu kalau pengalaman teman-teman, kalau kalian, teman-teman lihat, sekarang mungkin orang sudah kurang menggunakan hashtag. Jadi kalau menurut teman-teman, apakah hashtag ini membantu dalam sebuah pencarian atau pengembangan bisnis di sosial media? Iki.
2: Membantu sih, soalnya itu bikin apa? Profilnya tuh jadi mudah cari bisnisnya. Jadi kayak dia memiliki apa ya namanya? Keunikan sendirilah.
0: Oke, jadi orang udah tahu ya hashtagnya apa? Hashtag sepatu baru.
2: Ya.
0: Tapi aku termasuk jarang yang pakai hashtag ya. Karena mungkin main sosial media buat happy aja ya, bukan buat kerjaan juga, buat bisnis juga. Ya Allah, aku pengen punya bisnis. Omsetnya 5 miliar. Amin. Amin dong, doakan
2: amin,
0: dong.
2: Amin.
1: Amin.
0: Iya, benar. Jadi benar, tapi kalian sadar enggak sih kalau sekarang tuh orang juga udah jarang pakai hashtag? Atau mungkin masih pakai?
2: Mungkin di akun bisnis masih ada yang pakai.
0: Oh, akun bisnis masih ada ya? Tunggu, saya buka. Tunggu, saya pakai compare ya. Aku mau buka Instagram dulu. Sambil kita cari apakah hashtag itu masih efektif. Karena aku lihat ya, tunggu, kita beli apa? Bisnis bola misalnya. Baju, kita beli baju. Sambil aku searching ya, ingin membuktikan apakah sekarang orang masih pakai hashtag. Ya. Karena jarang ya, di sebuah postingan tuh orang, kalau menurut aku pribadi, tunggu, kita turunin suaranya dulu ya, biar gak masuk ke mic. Oh iya, masih pakai.
2: Iya,
0: yeah. masih pakai banyak ya. Mungkin aku aja yang ini ya yang gak pakai. Ini namanya apa, so tahu. Enggak, ini kan pengalaman.
1: Yeah,
0: kan? Karena mungkin aku bukan akunnya bukan bisnis, makanya jarang pakai hashtag ya kan. Hashtag 5 miliar, amin.
2: Amin.
0: Tapi kalau teman-teman kalau posting biasa di sosial media pakai hashtag enggak?
2: Enggak
0: juga kan?
2: Iya. Yeah.
0: Untuk mungkin bukan akun bisnis ya.
1: Iya, bukan akun bisnis, bukan akun pro.
0: Tapi kalau di Facebook itu bisa pakai hashtag?
1: Bisa, apalagi yang FB Pro itu yang setiap hari harus
0: salam,
1: posting konten, salam hashtag salam interaksi.
0: Salam interaksi.
1: Hashtag ya FB Pro pemula. Hashtag cara tahun
0: interaksi, urbanisasi, halusinasi dan sebagainya. Kan biasa ada yang gitu kan. Oke, intermezzo ya. Baik, baik. Berarti masih ada yang pakai Facebook ya?
2: Iya, iya.
0: Oh, iya, iya, iya. I know. Kalau di TikTok ada ya?
1: Ada. TikTok itu yang paling sering itu FYP.
2: Iya, iya.
0: FYP-nya ya, pakai stick FYP ya, biar mungkin kontennya ikut FYP ya.
1: Iya.
0: Oke, aku jarang main TikTok sih. Jarang main TikTok, jarang main sosial media.
1: Aku enggak pakai TikTok.
0: Loh, tapi kok ngomongin soal TikTok lancar banget
1: dulu,
0: ya?
1: Dulu.
0: Dulu ya. Oke. Berarti tapi intinya kalau teman-teman posting jarang pakai stick juga kan?
1: Iya, kalau postingan pribadi sih enggak.
0: Jarang ya, kecuali buat bisnis.
1: Iya, atau bikin konten-konten musik itu, konten-konten baru pakai hashtag. Ya.
0: Karena tadi kan aku coba di sosial media, di Instagram aku kan, aku tulis apa? Baju bola yang muncul banyak-banyak baju bola. Artinya berarti hashtag itu masih sangat membantu untuk pengembangan bisnis. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum kita jeda ya teman-teman ya. Mana pertanyaannya? Nah, menurut teman-teman, upload konten itu harus setiap hari atau enggak? Untuk bisnis ya, untuk bisnis bukan untuk akun pribadi.
1: Tidak perlu tiap hari sih, yang penting konsisten aja.
0: Konsisten kan harusnya tiap hari.
1: Enggak, maksudnya dalam satu minggu itu dia konsisten posting berapa konten, 4 atau 3 konten gitu. Karena kalau posting setiap hari tapi engagement dan reach-nya tidak meningkat, ya sama aja. Kita cuma kasih full feed IG kita doang, tapi feed sosial media doang, tapi enggak ada feedback dari calon konsumen yang reach dengan engagement-nya tuh tidak meningkat. Jadi sekreatif mungkin kita bikin konten itu, terus nanti itu ada namanya A/B testing.
0: Nah, apa tuh?
1: Di situ itu salah satu metode untuk membandingkan dua konten, mana nih konten yang lebih
0: compare antara dua
1: konten, mana yang lebih mendukung performa bisnis kita di media sosial gitu. Jadi kita nggak perlu posting tiap hari, yang penting kita konsisten aja. Mau seminggu posting berapa kali,
0: 2-3 kali ya.
1: Terus lihat juga engagement sama reach-nya, apakah meningkat atau tidak.
0: Reach itu apa, jangkauan ya?
1: Jangkauannya
0: ya.
1: Sama interaksi dari calon konsumennya.
0: Oke, berarti teman-teman juga harus belajar tentang sosial media artinya ya.
1: Iya.
0: Mungkin ketika teman-teman yang punya bisnis harus mungkin merekrut orang yang ngurusin akun kayaknya ya. Karena mungkin mereka itu sekarang kan ada profesi data analis kan?
1: Iya,
0: data. Mungkin mereka analis yang bisa apa menganalisa data apa konten kita, apakah reach-nya bagus, engagement-nya bagus,
1: iya,
0: atau mungkin kontennya ini berdampak atau tidak. Tapi tunggu, terlepas dari ini ya, ini kan mau lagu, tapi aku mau nanya dulu. Terlepas dari ini, apakah teman-teman melihat bahwa kampanye iklan itu sangat membantu nggak? Karena aku lihat di Instagram atau di Facebook punya meta bisnis, kemudian di TikTok juga ada yang promosi kan, itu kan pakai berbayar kan. Apakah teman-teman lihat apakah kampanye iklan untuk bisnis di sosial media itu lebih bagus daripada kampanye konvensional kayak di TV, radio atau di billboard-billboard yang terpasang di jalan-jalan? Kampanye-kampanye iklan yang di sosial media yang orang iklan, lihat iklan, apakah lebih efektif itu daripada di yang di TV atau di sosial di TV atau radio?
2: Si, kalau menurut saya sih lebih efektif iklan yang di sosial media sih,
0: sosial media.
2: Ya, soalnya kan kebanyakan orang mainnya tuh sosial media.
0: Iya,
2: dan
0: benar.
2: Dia tuh juga apa? Reach-nya tuh lumayan jauh.
0: Jadi, ya. Oke. Karena mungkin sekarang ini orang lebih banyak di depan layar handphone daripada di layar TV, ya kan? Oke. Aku setuju sih. Oke, kita jeda dulu ya. Nanti kita balik lagi teman berdua, kita masih ngomongin soal sosial media optimasinya dan juga apa ya visibility efektivitasnya ya buat teman-teman yang ingin punya bisnis. Kita ngobrol sama bareng teman-teman dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Yes, tetap dengarkan Perdua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik teman berdua, kita balik lagi pagi hari ini. Kita masih di Bias Bincang Asik bareng teman-teman dari siswa magang Balai Pelatihan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ya. Soalnya lebih enak bilang advokasi, padahal bukan ya, harus vokasi. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas banyak teman-teman mengenai sosial media bisa meningkatkan engagement dan juga reach untuk menarik pelanggan ya. Tadi juga ternyata untuk sebuah konsisten bikin konten juga tidak harus setiap hari ya. Yang penting seminggu itu ada 2 3 sampai 4 kali biar pelanggan juga tidak bosan ya. Apalagi kalau setiap hari muncul ya. Gambar ini terus ya. Kalau teman-teman lihat sebenarnya tantangan terbesar saat mempromosikan bisnis di media sosial itu apa? Ina?
1: Mungkin tantangannya itu cuma di reach sama engagement doang.
0: Ya, kalau iya kita kan tidak tahu kapan konten kita benar-benar banyak engagement ya.
1: Iya. Itu aja sih, kalau misalnya sudah posting, sudah rajin posting, sudah bikin konten sekreatif mungkin, tapi tidak menjangkau banyak orang, tidak dilirik oleh banyak orang, itu jadi salah satu tantangan sih buat kita, supaya kita mengevaluasi diri kita, apa yang harus kita update dari konten kita ini, supaya bisa meningkatkan reach sama engagement sama awareness juga.
0: Oke. Tapi kalau pakai promosi yang berbayar, bisa saja kan?
1: Bisa ya.
0: Yang kayak ada meta bisnis dan lain sebagainya itu kan?
1: Iya, meta AdSense.
0: Meta AdSense. Oh, yang iklan itu
1: ya? Iya, yang iklannya yang satu kali itu dia bisa langsung pasang di banyak platform
0: sosial media. Oke. Itu lebih efektif ya.
1: Oke.
0: Tapi kalian lebih percaya yang mereka bikin konten biasa untuk promosi tanpa pakai iklan tadi, atau lebih percaya yang ada iklannya? Kalau teman-teman yang lihat selama ini, kayaknya dari yang ini ya, bukan tanpa iklan ya.
1: Bukan tanpa iklan.
0: Karena aku juga begitu, kalau ada konten yang iklannya itu malah aku kurang percaya. Lebih mending pakai yang konten mereka review ada barangnya atau mungkin testimoni dari orang.
1: Unboxing
0: itu kayak kita lihatnya lebih real ya.
1: Iya.
0: Lebih percaya aja, walaupun kadang-kadang barangnya mungkin tidak sesuai sama ekspektasi ya, tapi artinya itu kayak bikin kita konsumen yang lihat barang itu kan percaya pada akhirnya. Berarti setuju ya?
1: Setuju.
0: Kita bungkus. Pertanyaan selanjutnya kayak kuis ya. Minus 5. Oh. Tidak boleh. Oke, kita lanjut lagi. Kalau teman-teman lihat lebih yang tadi yang sempat kita bahas ya, bagaimana cara agar bisnis kecil itu bisa jadi viral.
1: Yang pertama tuh pasti ikut tren.
0: Ikut tren ya.
1: Iya.
0: Kayak misalnya makanan sekarang lagi tren kan matcha sama pistachio kan. Sampai bubur ada bubur matcha, bubur pistachio. Karena kan lagi tren sekarang makanan kan matcha sama pistachio ya, kalau aku lihat sosial media. Apa ikut tren terus apa lagi?
1: Ikut tren terus sama buat konten yang
2: menarik,
1: kreatif gitu.
0: Kreatif ya.
1: Menarik perhatian orang gitu.
2: Ya. Relate juga.
0: Yang relate itu kayak apa? Kayak
2: gimana ya? Kita lagi
0: kayak sekarang lagi musim bola.
2: Ya.
0: Terus makanan disangkutin dengan bola. Misalnya ya, aku cuma berpikiran begitu ya.
2: Iya.
0: Yang relate yang sama
2: orangnya tuh. Kayak gimana ya?
0: Kayak misalkan di Amun lagi suka apa di Amun makanan sekarang yang lagi viral.
1: Yang terlalu viral
0: banyak ya jualnya kan. Iya makanya. Apalagi kalau kafe yang baru buka tuh orang pada ini. Berarti ikut tren. Yang
1: ikut
0: kedua
1: trend.
0: Relate ya, harus relate dengan.
1: Sama yang ketiga tuh manfaatkan UGC. UGC itu user generate
2: konten.
1: Ya.
0: Oh.
1: Jadi itu konten yang dibuat dari customer. Kayak konten
2: feedback,
1: konten review, konten unboxing, sama testimoni. Nah, itu kan mereka mereview mereka
0: barangnya.
1: Iya, bukan kita sendiri kan yang mereview.
0: Oh, jadi orang lain ya.
1: Iya, customer kita yang mereview.
0: Atau mungkin kita kayak pakai influencer kali ya.
1: Bisa juga.
0: Suruh influencer dia review lah. Terus kita posting di sosial media. Itu berarti bisa ya?
1: Bisa.
0: Oh, termasuk ada apa? UGC. UGC.
1: Iya.
0: UGC. Ya kita mulai ya Allah. ini acara apa dan pikirannya begitu. Kita soalnya saran kita kan anak muda ya yang lagi membangun bisnis ya. Oke, berarti ya karena aku lihat rata-rata kalau di Ambon tuh ada suatu tempat yang baru dibangun, mereka pakai teman-teman influencer atau yang ada di kota Ambon yang influencer buat menarik perhatian, akhirnya orang pada datang kan. Aku ingatnya dulu tuh apa yang serba 5.000 atau 8.000 sih yang di sana tuh. Yang di dekat yang pokok ke sana tuh. 8.000 jauh amat 8.000. Serba 35.000 yang itu kan.
1: Iya.
0: Gitu ya. Itu kan mereka kan pakai influencer kan, termasuk aku juga kemakan akhirnya datang ke sana kan, ternyata under expect. Barangnya tidak sesuai. Ya sesuai dengan harganya 35.000. Kita mau berharap apa dengan barang 35.000? Iya kan. Tapi pada akhirnya itu membantu apa ya, kita konsumen yang lihat postingan itu akhirnya datang ke bisnis mereka. Berarti sangat efektif kan pakai sosial media. Walaupun ya pada akhirnya kita berharap apa dari 35.000 ya kan?
1: Oke.
0: Lebih efektif mana? Ini pertanyaan terkait dengan sebelumnya ya. Lebih efektif mana, promosi lewat influencer atau promosi sendiri? Tadi mungkin teman-teman udah bisa jawab ya. Lebih efektif mungkin ya influencer kali ya?
1: Iya, dari influencer kayaknya lebih efektif karena pertama dia punya jumlah followersnya banyak. Terus konten-kontennya juga banyak viewersnya. Jadi kalau misalnya kita pakai jasa influencer itu mereka bisa mempromosikan bisnis kita atau brand atau produk kita di akun media sosial mereka, itu bisa menarik reach dan engagement, jadi sama awareness ke akun kita. Jadi orang akan melihat atau melakukan interaksi di akun kita karena berkat influencer ini, jasa influencer ini.
0: Iya, berarti influencer itu benar-benar ini ya, sangat-sangat efektif. Aku itu baru kemarin 2 hari yang lalu ya, tuh aku lihat di sosial media di TikTok ya. Aku jarang main TikTok, tapi punya akun TikTok. Cuma scroll-scroll kan, nggak pernah posting lah. Dia itu jual parfum. Dia pakai Fuji, tau Fuji kan?
1: Tahu.
0: Ya, Fuji itu dia pakai Fuji. Fuji itu waktu itu dia bayarnya murah ke Fuji. Fujinya mau ya. Tapi setelah itu dia dapat omset yang paling banyak ketika Fuji bikinnya tarifnya cuma di story doang. Dia bilang sampai barang itu harus di PO dulu. Gitu. Karena saking banyaknya orang banyak beli, itu berarti apa? Impact dari seorang influencer itu benar-benar kerasa buat bisnis mereka gitu. Wah. Apakah teman-teman sini ada yang influencer? Enggak ada ya?
1: Enggak
0: ada. Oke. Siapa tahu kan?
1: Mungkin suatu saat.
0: Amin. Ya. menurut kalian nih, Keiki dulu ya. Menurut teman-teman, komentar dan interaksi follower berpengaruh tidak atau untuk perkembangan bisnis?
2: Berpengaruh sih. Karena dari interaksi dan komentar kita bisa tahu gitu berapa banyak orang yang sudah reach,
0: yang sudah
2: dapat tahu atau punya konten dan bisnis. Jadi kalau misalkan orang banyak yang follow, ya berarti kita pun bisnis sudah berkembang lebih besar lagi.
0: Atau tapi menurut teman-teman ini kan apakah komentar ini bisa mendukung ya bisnis mereka ya? Tapi kalau komentar yang kurang bagus mungkin kadang-kadang orang berpikir 2 kali ya.
1: Iya.
0: Karena ada kan bisnis yang begitu kan?
1: Iya, ada.
0: Atau bisnis. Mungkin ownernya atau yang apa? Bukan owner ya, apa namanya? Yang pegang akunnya pas komentar negatif mereka hapus.
1: Iya, bisa itu juga.
0: Bisa ya.
1: Tapi itu juga kan bisa jadi evaluasi,
0: evaluasi buat
1: diri sendiri. Untuk perbaiki lagi.
0: Oke. Nah, kalau menurut aku film juga termasuk bisnis ya. Kita orang promo kan di bisnis. Ini aku kemarin nonton film Dilan kan. Dilan tahun 97 kan?
1: Iya.
0: Itu ada mungkin bukan buzzer ya, dia salah satu yang ikut mungkin produksi filmnya. Dia kan dia kayak apa ya, promo ya. Itu 2 hari setelah penayangan kan filmnya Purwakarta yang aku kan termasuknya nonton, mentraktir beberapa teman. Rugi dong kalau filmnya aku termasuk orang yang kalau bilang jelek, aku langsung komen di situ, film Dilannya jelek, sorry ya. Asal aku dikomentar sama buzzernya banyak. Bilang aku buzzer lah, aku pendukung film sebulan dan sebagainya. Karena aku termasuk yang rugi dong, aku bayar 150.000. Itu kan nontonnya weekend kan buat 3 orang, pakai uang saya, ternyata dapatnya filmnya jelek. Kalau menurut aku pribadi begitu ya. Ya aku nya diserang. Ternyata lama-lama, tapi aku enggak balas. Tapi lama-lama ada yang setuju sama aku banyak. Kalau menurut teman-teman mending jujur atau gimana gitu loh?
1: Jujur aja.
0: Kan ini kan kita kan konsumen ya, sudah beli tiket 150.000 buat teman-teman 3 orang dapat filmnya kurang bagus. Nanti aku tunjukin ya setelah ini ya, aku tunjukin, aku diserang banyak orang tapi aku nggak balas. Aku orangnya, aku langsung bilang, aku kalau filmnya bagus aku bilang bagus. Karena aku termasuk kalau salah itu film yang paling aku tunggu salah satunya itu Dilan, karena aku pikirnya kan Dilan yang sebelumnya kan benar-benar meledak kan, ternyata ekspektasinya aku orang gitu. Berarti komentar negatif itu apa? Termasuk ini juga ya? Mendukung apa bisnis mereka ini ya?
1: Salah satu bahan untuk evaluasi
0: Oke, siap. Eh, tapi buat teman-teman yang penggemar Dilan, mohon maaf ya. ini pilihan pribadi saya. Dan juga teman-teman tiga bertiga yang nonton sesama kecewa gitu loh, menghabiskan waktu 2 jam dengan uang segitu kan kayak punya kurang worth it untuk film.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Ini pengalaman pribadi ya. Lanjut. menurut teman-teman, kalau teman-teman punya bisnis nih, konten bisnis apa yang pengen teman-teman kembangkan gitu? Makanan kah atau fashion kah dan sebagainya? Iya.
1: Jadi waktu di Balai itu kan kita diminta untuk membuat salah satu brand atau produk gitu. Iya, jadi iya, kita sudah punya ini apa namanya?
2: Anggun.
1: Bayang-bayang gitu lah. Iya. Jadi kita di situ kebanyakan dari kita itu pilihnya tuh kuliner.
0: Jadi iya. Kenapa tuh?
1: Karena mungkin
0: orang suka makan atau gimana? Mesti tetap makan ya 3 hari sekali.
1: Kalau menurut saya sih karena saya punya bahan bakunya gampang. Waktu itu saya bikinnya tentang pisang. Kebetulan di depan rumah ada pohon pisang jadi
0: gampang. Kan pisang murah ya.
1: Iya.
0: Jadi orang Jawa tuh kalau datang ke Ambon mereka beli pisang tuh mereka kaget karena harga pisang di Ambon tuh murah. Kata mereka sih begitu.
1: Iya, karena di sini banyak pohon pisangnya. Iya, jadi di situ kita tuh diajarkan untuk bikin konten, ada yang namanya konten edukasi, konten BTS, sama konten inspirasi, sama konten testimoni.
0: Dari jadi, bisnis itu ya.
1: Iya, jadi di situ tuh kita bikin konten edukasi tentang bagaimana tentang mengedukasi para calon konsumen tentang produk atau brand kita ini, brand kita yang mau dipasarkan. Sama kita juga bikin konten BTS-nya atau cara pembuatan produk kita ini, sama terus ada testimoni juga. Itu kita membuat konten itu ulasan singkat atau review dari para customer kita. Gitu, kira-kira itu jenis-jenis konten yang jika kita ingin mengembangkan bisnis kita.
0: Oke, kalau dari Iki apa kalau pengen punya bisnis? Karena makanan tuh, ini makanan juga.
2: Iya, sama di Balai gitu.
0: Iya. Karena mungkin makanan itu lebih gampang kali ya.
1: Iya.
0: Lebih gampang kita bisa masak sendiri, mungkin skill bisa dipelajari ya, tapi artinya mungkin kayak tadi Ina bilang aku setuju, mungkin bahan baku juga yang lebih gampang dicari ya. Tapi kalau buat teman-teman yang punya mungkin bisnis besar ya kayak kafe, mungkin itu apa ya, kematangan banyak hal yang dipikirin ya, dari mungkin gedungnya, strategi bisnisnya kayak apa, promonya kayak apa, itu malah yang lebih modalnya dan lain sebagainya, itu yang benar-benar dipikirin.
1: Harus sangat matang.
0: Sangat-sangat
1: perencanaannya
0: gitu. Oke. Jadi buat teman-teman mungkin yang dengar cerita ini yang masih muda-muda yang mungkin pengen punya bisnis, mungkin bisa pelajari juga tentang sosial media karena itu sangat membantu sekarang. Oke. Sebenarnya kalau kalian lihat apa kesalahan dari para UMKM atau pemilik bisnis ini ketika bersosial media, kesalahan apa? Karena mungkin banyak yang tidak menarik perhatian atau lain sebagainya.
1: Kesalahan mungkin ada beberapa, salah satunya itu tidak melakukan A/B testing. Contohnya dia rajin posting ini, posting konten, tapi dia tidak melakukan A/B testing atau membandingkan di mana konten yang lebih efektif, yang meningkatkan performa. Sama suka copy paste konten dari kompetitor gitu, pesaing gitu.
0: Iya, copy paste atau mungkin strategi yang dia lihat di sebelah sana kayak kontennya konten ada yang ikut.
1: Tapi itu bisa memicu komentar negatif kan dari publik gitu.
0: Ya. Tapi kalau kita lihat konten orang tapi kita modifikasi sebenarnya susah saja kan.
1: Bisa.
0: Selagi tidak mengcopy di atas 50% ya.
1: Iya.
0: Kalau di bawah 50% mungkin masih bisa ya.
2: Iya.
0: Biar enggak kita nyontek aja gitu loh. Aku lihat juga beberapa podcast Indonesia juga nih yang di luar negeri ya. Contohnya dulu itu podcastnya Andika, istrinya Andika ya, Usi ya. Itu yang tidur di ranjang itu kan kopi yang luar negeri kan.
1: Sama Boy William juga yang di mobil itu.
0: Iya, mobil juga gitu. Tapi artinya yang penting kan masyarakat lihat ya, mana yang bagus, mana yang enggak. selagi kontennya bervalue, bernilai, kan orang juga suka pada akhirnya.
1: Suka.
0: Orang Indonesia kan suka yang begitu ya. Oke. Selain itu apa lagi kesalahan yang nggak ada lagi ya? Atau mungkin terlalu cepat menyerah kadang-kadang kan? Kadang-kadang kalau misalkan kurang dapat apa reach-nya atau gimana, mereka udah menyerah.
1: Iya, bisa juga itu sih.
0: Kan bikin konten ini kan sebenarnya kalau menurut aku bikin konten susah loh.
1: Susah karena harus pikir ide.
0: Pikir idenya, idenya yang mahal. Idenya belum mungkin. Kita editingnya, eksekusinya.
1: Eksekusinya.
0: Gitu. Yang paling gampang cari influencer lah. Apalagi artis ya, wih langsung tuh lagu berat, dan bayarannya cuy mahal. Iya ya kan, ada tuh artis yang sekali nur kan bisa sampai puluhan juta kan?
1: Iya.
0: Puluhan juta itu banyak buat teman-teman punya uang sebanyak itu dan bisnisnya besar, silahkan pakai influencer.
1: Influencer.
0: Oh iya, mungkin di Pro 2. Oke. Nah sekarang itu lagi banyak orang pakai AI ya.
1: Iya.
0: Termasuk aku juga beberapa konten aku di sosial media itu pakai AI. Ya. AI menurut teman-teman AI apakah? Oh ada yang kirim pesan di Instagram Pro 2. Tunggu bentar ya, aku lihat dulu ya. Oh dia mau request lagu, ya Allah, aku pikirnya dia mau nanya lagi. Requestnya jam 10 ya, belum ya. Requestnya masih di 10 menit lagi. Penggunaan AI dan teknologi untuk promosi gimana kalau teman-teman lihat? Kan AI kan banyak menipu.
1: Tapi dia membantu
0: selagi,
1: juga
0: selagi
1: sih.
0: Untuk yang real ya, bukan yang...
1: Iya, maksudnya dia membantu dalam pembuatan konten.
0: Ya.
1: Jadi kayak kita buat flyer dari produk kita gini, kita tinggal generate. Menggunakan AI.
0: Siap, oke, itu aku setuju ya.
1: Tapi kalau untuk foto, kayak misalnya foto makanan atau video makanan, itu udah pasti bohong. Karena kan tidak real.
0: Tapi mungkin kalau di generate se alami mungkin, seril kayak foto ini mungkin orang bakalan percaya ya. Tapi kalau misalnya generate yang sampai sudah melebihkan, itu mungkin kita mikir lagi ya. Karena anak sekarang tuh kritis loh, anak-anak sekarang, anak-anak Gen Z, teman-teman Gen Z ya, Gen Alpha yang batik kecil itu mereka sekarang tuh udah apa benar-benar kritis melihat suatu mereka komentar, mereka kan bisa membandingkan ini AI atau bukan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Sudah bisa itu.
0: Ya, berarti setuju ya, AI sama teknologi membantu promosi. Tapi kira-kira buat apa selain buat flyer begitu ya? Video kan, video. Kan cuman kita kasih gambar dua saja terus di-generate kan.
1: Jadi video.
0: Terus bikin video iklan apa-apa. Kadang-kadang orang bikin sampai sedetail mungkin kan untuk menghasilkan gambar yang bagus. Oke. Nah, karena waktunya terbatas. Ini menurut kalian peluang bisnis online untuk anak muda ke depannya seperti apa? Karena kalau aku pribadi lihat ya, sekarang orang sudah meninggalkan TV. Bukan meninggalkan dalam arti 100% ya, orang udah jarang nonton TV. Kayak durasi nonton TV itu kayak cuman 2-3 jam, sementara durasi pegang handphone tuh lebih banyak sekarang. Menurut teman-teman peluang bisnis di apa secara online gimana?
2: Cukup besar sih.
1: Peluang bisnisnya sangat besar. Tinggal cara kita bagaimana memanfaatkan teknologi sama media yang ada. Bangun brand image itu sedemikian rupa agar orang tertarik dengan apa yang kita pasarkan, apa yang kita brandkan.
0: Ya. Apalagi sekarang semua. Kalau teman-teman semuanya belanja lebih banyak belanja untuk bayar ke sepatu dan sebagainya, lebih banyak belanja online atau offline?
1: Kalau untuk produk
0: skincare.
1: Maksudnya
0: kebutuhan. Teman-teman berdua sekarang ini lebih senang belanja online atau belanja offline? Belanja
1: tergantung yang... kalau produk yang kita pakai kayak misalnya pakaian gitu lebih suka
0: online.
1: Supaya offline.
0: Iya.
1: Supaya dilihat langsung. Bisa, tapi kalau misalnya makanan itu online. Sama kayak teknologi juga, kayak barang-barang
0: elektronik. Kalau teman-teman saya di kantor semua ini, kalau pakaian semua online, lebih jauh?
1: Iya, ada. Kalau baju sih ada beberapa satu-satu yang online, yang biasa di TikTok, yang biasa live-live itu, tap-tap layarnya tuh. Itu.
0: Oh gitu.
1: Itu biasanya tuh kalau baju oke lah, tapi kalau untuk
0: makanan,
1: itu, misalnya sepatu, celana, itu kan ada kelonggaran.
0: Sesuai size-nya.
1: Iya. Kalau untuk makanan kan bisa langsung tinggal pesan aja, tapi kalau untuk barang-barang pakaian
0: masih jarang pesan makanan online ya. Karena aku lebih suka suka lihat makanan yang bagus tuh langsung aku
1: Langsung.
0: coba. Karena takutnya makanan online kan banyak yang zonk ya, kalau menurut aku pribadi. Pernah ngerasa, pernah beli makan dapatnya basi nggak? Aku pernah. Padahal itu masih pagi loh ya Allah itu. Itu bukan di sini, aku keluar kota karena mungkin tempat yang nginap kan jauh, karena aku jauh berani. Orang itu ternyata datang makanan basi, makanya dari situ kayak pengalaman untuk beli makanan itu bukan jarang, hampir tidak pernah beli online sejak saat itu ya sampai sekarang. Lebih senang kayak kita nyicipin ini kan. Karena kadang-kadang di sosial media saya juga makanan yang saya coba bulan itu saya biasa rangkum bulan terakhir baru saya posting. Oke, sudah coba makan ini gitu ya. Makanan yang kayak belum pernah aku makan ya. Gila, iya. Ngapain sih? Biasanya begitu. Tapi kalau dari Iki apa? Lebih senang belanja online atau offline?
2: Offline sih. Offline ya? Jarang ya.
0: Oh. Bukannya kalian anak gini sih lebih sering online ya? Kur datang, maaf bang, kita TF aja atau pakai Kris aja. Kan itu kan dimulai dari teman-teman Gen Z kan.
1: Iya.
0: Kita yang milenial ini kan ngikutin tren kalian tuh. Kita kan dulu kan bayar pakai datang, bayar pakai uang cash.
1: Iya.
0: Ini jujur ya, anak-anak sekarang tuh barang datang mereka bang Kris ya atau bang TF ya. Itu kan dimulai dari kalian-kalian ini. Gitulah. Terus kalau jawaban kalian, kalian jarang beli online itu gimana caranya?
1: Beli online tapi kalau untuk ke beberapa keperluan aja.
0: Beberapa keperluan ya, oke. Mungkin beda-beda orang.
1: Jadi
0: juga
1: 50-50
0: ya.
1: Lah.
0: Atau aku mainnya kurang jauh ya. Mainnya kurang jauh. Oke. Kalau dari ini juga sama ya. Tapi kalau biasa online itu rata-rata apa selain baju apa?
1: Alat-alat elektron kayak tadi ya, power bank.
0: Oh, HP. HP kalian, iya, HP orang juga sering beli online juga ya. Tapi kadang-kadang kalau aku HP jarang sih beli online, takut yang datang beda gitu
1: loh. Apalagi kalau misalnya yang udah kebuka gitu, udah pernah segelnya udah dibuka gitu,
0: iya,
1: kan
0: belum,
1: kita kan nggak tahu.
0: Oke. Mungkin pertanyaan terakhir, karena waktu kita tinggal sedikit, 5 menit, aku mau baca berita setelah ini. Apa nih advice atau nasihat buat teman-teman yang ingin mengembangkan bisnis dan menggunakan sosial media? Boleh.
1: Sarannya sih pergunakan, manfaatkan media sosial yang ada. Terus buat konten sekreatif mungkin.
2: Tarik banyak banyak bangun komunitas. Ada banyak engagement.
0: Engagement ya?
2: Iya.
0: Engagement. Oke. Itu saja. Yes. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan yang dengar siaran kita bisa berbisnis setelah ini, karena mungkin sekarang kita lihat cari kerjaan itu agak susah ya. Orang buka PNS juga mungkin 1 banding 1000 orang yang tes lah. Jadi buat teman-teman yang punya skill di bidang apa ya, bisnis UMKM, mungkin bisa dikembangkan ya talentanya. Siapa mungkin kita tidak tahu ya, mungkin 1-2 tahun mungkin belum benar-benar kayak dilirik, tapi mungkin dengan berjalan seiringnya waktu apa, teman-teman punya bisnis bisa dilihat orang. Karena kan semua dari proses kan, tidak mungkin tiba-tiba langsung omsetnya 5-10 juta per bulan kan ya. Itu kan harus bertahap gitu. Oke, terima kasih buat Ina dan juga Iki yang sudah bergabung bareng kita pagi hari ini, sudah kasih pencerahan juga buat teman-teman yang pengen berbisnis di luar sana, apalagi teman-teman muda ya. Mudah-mudahan kita doakan teman-teman bisa punya bisnis dan kalian juga punya bisnis.
1: Amin.
0: Saat brand apa, brand Ina misalnya. Misalnya, kalian ketawa melulu. Ini bukan acara lawak. Enggak, kita berdua santai kok, santai. Oke, teman berdua, terima kasih buat semuanya sudah mendengarkan siaran kita. Setelah ini aku mau bakal baca berita dulu, dan teman-teman yang udah request boleh request sekarang ya. Tadi udah masuk beberapa yang request. Aku pikirnya mau buat pertanyaan gitu loh. Ternyata kak mau request lagu. Hey, jam 10 requestnya. Bagus sekarang. Oke, Ina dan Niki juga pamit dan salam buat teman-teman buat di balai pelatihan juga ya. Salam buat mereka. Oke. Oke, selamat pagi dan tetap dengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu. Kamu.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Baik teman Perlu, kita update informasi paling baru. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon, Pulau Mulana yang berada di Negeri Haria, Kecamatan Saparo, Kabupaten Maluku Tengah, kini semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang memikat di Maluku. Keindahan pasir putih dan alat jering membuat pulau ini ramai dikunjungi. Masyarakat setempat juga memanfaatkan potensi wisata ini untuk meningkatkan perekonomian daerah, dan sejumlah warga menyediakan jasa transportasi laut menggunakan promotor untuk mengantar wisatawan menuju Pulau Mulana. Dengan potensi yang dimiliki, Pulau Mulana diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Maluku Tengah. Informasi lainnya, teman Perlu, operasi pencarian dan penyelamatan korban kapal tenggelam yang mengangkut puluhan warga negara Indonesia WNI di perairan Pulau Pangkor Malaysia resmi dihentikan. Penghentian dilakukan setelah tim SAR Malaysia tidak menemukan korban tambahan dalam beberapa hari terakhir. Badan Penegakan Maritim Malaysia atau MMEA menyatakan operasi SAR berakhir pada hari Sabtu 16 Mei. Pencarian sebelumnya dimulai sejak kapal dilaporkan tenggelam pada Senin 11 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, klub Liga Inggris Chelsea resmi mengumumkan penunjukan Xabi Alonso sebagai pelatih kepala baru. Alonso menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Dalam pernyataan resmi klub, Chelsea menyebut keputusan ini sebagai bagian dari proyek jangka panjang untuk membangun kembali tim dan bersaing di level tertinggi Eropa. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

atau dua, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai kerja keras dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat. Dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Perdu FM teman terbaik kamu ada hal ini dengan kemarilah tenang teman berdoa aku masih menemani kamu. Silakan yang pengen request ya aku tunggu sampai kita tiba di jam 11 ya waktu sisa aku menemani kamu tentunya. Beberapa lagu yang sudah kamu request ke kita di hari ini ada Nadif Basalama, Aziz Harun juga Aisyah Retno dengan kota ini tak sama tanpamu jadi kata pikat pada cinta. Tapi kita dengarkan dulu Ariel Noah dengan dulu kita.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Prudu FM teman terbaik kamu, ada asal pilih dengan ada titik-titik di ujung doa. Teman perang lagu sudah kamu request siang hari ini teman nomor 2. Aku pamit, semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan juga referensi untuk kamu. Nanti setelah ini ada lagu Rusia Mancanegara yang juga bakal menemani kamu sampai nanti di jam 12 bareng Kavi ini ya. Semangat terus buat semuanya, semoga kita mendapatkan hari keberkahan. Oh iya teman-teman, karena udah mau mendekat bulan, bukan dekat bulan lagi, mendekat Idul Adha teman perdua, hari ini udah dimulai. Semalam kan ada sidang isbat ya, sudah dimulai tanggal 1 Zulhijjah hari ini. Buat teman-teman yang puasa, selamat berpuasa aja, puasa Zulhijjah teman perdua ya. Dan jangan lupa juga ada puasa tanggal 8 sama tanggal 9 Zulhijjah, mendekati Idul Adha. Semangat semuanya teman perdua, semangat, terima kasih. Aku pamit, terus dengarkan Pro FM teman terbaik kamu. Bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman pro 2 back to friends hadir buat kamu semua ya. Pastinya back to pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu with me Vini. After tadi ada Kak Muksin yang nemenin kamu, teman pro 2. Setelah ini agak ada aku dulu dengan berbagai informasi dan hiburan buat kamu pastinya ya. Jadi jangan ganti station kamu. Tetap bersama kami di pro 2 FM, teman terbaik.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antar kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan gimana keadaan kamu semua? Ya, jangan lupa makan ya. Itu penting banget, teman. Karena kalau misalnya enggak makan, aduh, buat kita menjadi lebih enggak semangat ya. Aku hadir buat kamu tentunya untuk memberikan informasi dan hiburan di jam 12 bakal ada UMKM ya. Kemudian juga pelaku industri kreatif dan ekonomi digital buat kamu semua di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama Kofidi di sini. Dan kalau kita bicara soal gengsi ya dalam UMKM, industri kreatif dan juga ekonomi digital ya, ini tumbuh bersama dengan internet serta teknologi digital karena mereka pastinya dekat dengan media sosial dan dunia online. Apalagi gengsi memiliki peran besar dalam perkembangan UMKM, industri kreatif dan juga ekonomi digital. Nah, perannya cukup banyak ya teman Pro 2, seperti menjadi pelaku usaha digital sejak muda, aktif membuat konten kreatif di media sosial, cepat mengikuti tren pasar dan teknologi, memanfaatkan platform digital untuk promosi dan penjualan, sampai kepada menciptakan inovasi bisnis yang lebih modern dan juga fleksibel. Nah teman, contoh-contoh kegiatan yang dapat kamu ketahui ya dari Gensi dan juga UMKM, yaitu membuka bisnis online di Instagram, TikTok atau marketplace, menjadi konten kreator di YouTube, TikTok, membuat desain grafis, fotografi atau video kreatif, menjual produk handmade atau fashion lokal, dan menjadi freelance seperti editor ya, admin media sosial dan juga copywriter.
1: Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Perdua, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Vini di sini. Dan gimana kabar kamu semua, teman? Ya, aku masih membahas terkait dengan Gen Z dalam UMKM industri kreatif dan ekonomi digital. Nah, untuk kelebihan daripada Gen Z di era digital, udah pasti kreatif dan adaptif terhadap teknologi, cepat belajar hal baru, kemudian memiliki kemampuan komunikasi digital yang baik, kemudian mampu membangun personal branding dan mudah menjangkau pasar luas melalui internet, ya. Nah, update terus informasi buat kalian ya, karena aku bakal terus update informasi buat kamu di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Nggak terasa udah di jam 1 aja ya, jam 1 siang lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Jam 1 udah pasti informasi terkini olahraga di Pro 2 Sport bakal nemenin kamu ya. Dan sebelum aku bakal update informasi, pilih saja aku dulu dari Petra Sihombing bakal hadir buat kamu ya. Dan setelah itu bakal aku update informasi.

kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

Deh, kita update informasi seputar dunia olahraga. Teman Pro 2 hitung mundur menuju gelaran sepak bola terbesar di jagat raya, Piala Dunia FIFA 2026 semakin memanas. Turnamen edisi ke-23 yang akan bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini tidak hanya mencatatkan sejarah baru lewat partisipasi 48 negara, melainkan juga melalui peluncuran perangkat pertandingan yang revolusioner ya. Dan teman Adidas selaku mitra resmi FIFA juga secara resmi telah memperkenalkan Trionda ya sebagai bola resmi official match ball yang akan digunakan di sepanjang 104 pertandingan turnamen tersebut. Dan di balik desainnya yang futuristik ya teman Pro 2, pemberian nama Trionda menyimpan latar belakang filosofis yang mendalam. Diambil dari bahasa Spanyol, Trionda merupakan gabungan dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Penamaan ini merepresentasikan kesatuan tiga negara tuan rumah Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang bersatu untuk pertama kalinya dalam sejarah demi menyelenggarakan pesta piala bola terbesar di dunia. Dan desain grafis pada permukaan bola juga sengaja membentuk pola gelombang tiga arah untuk memperkuat narasi persatuan tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Kita masih update informasi seputar dunia olahraga, teman berdua. Kali ini Piala Dunia 2026 segera menjelang, namun Indonesia kembali hanya menjadi penonton. Dan kegagalan ini bukan sekedar hasil pertandingan, melainkan ini merupakan cermin dari persoalan mendasar yang belum juga selesai. Tata kelola, konsistensi pembinaan, hingga kualitas kompetensi domestik. Nah, ketika negara lain berlari dengan sistem yang rapih dan terukur, Indonesia masih sering terjebak pada pendekatan yang instan. Padahal, waktu menuju 2030 juga tidak panjang. Dalam kalender sepak bola, itu semua merupakan siklus pembinaan. Jadi bahkan bisa dibilang sudah terlalu lambat jika baru mulai serius sekarang ya. Masalah utamanya bukan di mimpi, tapi cara bermimpi, teman berdua. Kita ingin hasil cepat tanpa membangun proses panjang dan naturalisasi, dijadikan jalan pintas, dan liga domestik belum sepenuhnya kompetitif ya. Serta pembinaan usia dini masih belum merata secara terstandar. Target 2030 itu realistis, artinya berani mengakui kegagalan sistem, bukan sekedar menyalahkan pemain sampai kepada pelatih. Berani membangun diri dari bawah meski tidak populer, dan berani menahan diri dari keputusan populis yang merusak fondasi. Tanpa itu tentunya Indonesia akan terus hadir di Piala Dunia, tapi menjadi seorang penonton setia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

depan, UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap warung makan, kios sembako, dan usaha rumahan, ada keluarga yang menggantungkan harapan. UMKM membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di sekitar kita. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membantu perekonomian daerah tumbuh lebih kuat. Ayo, dukung dan beli produk UMKM, karena usaha kecil punya dampak besar.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kembali kita update informasi seputar dunia olahraga. Teman Pro 2 Timnas Kanada keluar sebagai juara turnamen FIBA 3x3 Women Series Shanghai 2026 usai mengalahkan Amsterdam 19-17. Babak final tersebut berlangsung di Shanghai Global Harbour ya. Dan Amsterdam sempat unggul hingga skor menyentuh angka 4-1. Namun Kanada bangkit lewat permainan apik ya dari Merisah Ruzel dan juga Grosen hingga keunggulan berbalik menjadi 9-6. Tak tinggal diam, Amsterdam kembali merespons dengan laju poin menjelang akhir waktu regulasi. Keunggulan kini berpihak pada Amsterdam dengan skor 15-11.

Usman Produa, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah,

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Teman Produa, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai, kerja keras, dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Sumber yang mengetahui pelaksanaan audisi itu juga menyampaikan bahwa Perancis sendiri merupakan salah satu aktor yang bersaing untuk menjadi pemeran agen rahasia Inggris yang bekerja dengan kode

0: Info Pro 2, pada pukul 3 waktu Indonesia Timur, Taman Pro 2, Kementerian Ketenagakerjaan akan membuka 70.000 kuota pelatihan gratis, kerja gratis bagi lulusan SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Program ini disiapkan untuk meningkatkan keterampilan generasi muda sekaligus menekan angka pengangguran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan juga mengatakan bahwa pelatihan kerja dilakukan melalui Balai Latihan Kerja Kemnaker di seluruh Indonesia. Program tersebut juga melibatkan kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD di berbagai wilayah. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, masyarakat Indonesia saat ini ramai memperbincangkan pencairan termin 2 dana program Indonesia Pintar 2026 Kemendikdasmen. Pencairan dana pendidikan PIP 2026 diketahui dilakukan melalui 3 termin ya. Dan untuk cara pencairan dana PIP tahun 2026 termin 2 pada bulan Mei hingga September ya, Taman Pro 2, merupakan bantuan pendidikan dari pemerintah untuk siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Nah, informasi terakhir kita, Taman Pro 2, anggota Komisi 12 DPR RI juga mengingatkan tata kelola sampah di Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan metode konvensional. Mengingat volume pembuangan terus melonjak drastis akibat kegagalan memilah sampah dari sumbernya. Oleh karenanya, politikus PKB ini juga mendorong pemerintah segera menyusun dan meluncurkan gerakan pilah sampah nasional. Karena persoalan sampah kini menjadi bom waktu bagi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami, rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pengpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pengpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

0: 98.4 teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore. Dan kita di Maluku Story bersama dengan Kak Anita. Halo Kak Anita.
1: Halo Mini.
0: Kak, gimana kabar meskipun cuaca lagi panas hujan?
1: Puji Tuhan baik. Okay. Ini sekarang lagi sudah mau hujan nih Vini.
0: Iya, padahal dari pagi panas ya.
1: Panas lumayan.
0: Oke. Okay. Dan seperti biasa
1: kita info? Ketemu.
0: Iya kakak, boleh Vini bacain info kakak?
1: Boleh.
0: Dan ada informasi siap kakak dari gelaran ASCAR Modified Expo 2026. Puncak acara rangkaian Patimura Festival dalam peringatan HUT ke-451 Kota Ambon yang tidak hanya menjadi panggung kreativitas otomotif tetapi juga ladang rezeki bagi puluhan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lokal. Nah, selama 2 hari penyelenggaraan di Taman Budaya Karangpanjang, ribuan pengunjung yang memadati lokasi membuat para pedagang kuliner, produk kerajinan, pakaian hingga suku cadang kendaraan meraup keuntungan berlipat ganda dibandingkan dengan hari biasa. Nah, di sepanjang sisi arena pameran, puluhan stand berjejer menawarkan berbagai produk khas Maluku, mulai dari pakaian bermotif adat hingga aksesori otomotif buatan tangan nih teman berdua. Dan kalau kita lihat antusias dari pengunjung yang datang, ini bukan hanya dari Pulau Ambon, tetapi juga ada yang dari Pulau Seram hingga kabupaten-kabupaten lain yang membuat transaksi berjalan dengan sangat lancar, kemudian juga ramai dan banyak pedagang yang kehabisan stok dagangan sebelum acara berakhir.
1: Itu sehari ya, Vini?
0: Ini puncak acara, ini kayaknya sehari deh kakak.
1: Sehari.
0: Iya, nggak bilang juga dari hari apa sampai hari apa, tapi sepertinya sehari.
1: Oh, mungkin pas waktu acara itu saja ya.
0: Iya. Tidak tahu juga ini berapa hari teman berdua, tapi kalau misalnya masih ada pastinya di Karangpanjang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Depan apa? Taman Budaya.
0: Taman ya? Budaya, tepat di Taman Budaya. Ini juga melatih kreativitas anak muda ya, Kanita ya.
1: Iya, kayaknya UMKM pasti banyak tuh.
0: Ya, oke. Jadi ini buat rekomendasi juga buat teman berdua yang mau seru-seruan di sana. Oke, nanti kita bakal update lagi informasi ya, Kanita ya.
1: Oke, tetap bersama.
0: Iya, jadi bersama kami di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, podcast di balik bola, di Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dia akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin

0: dari perubahan. Gampang kasih.
1: Iya betul deh. Mantap, mantap, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.

0: Oke, kembali di Maluku Story bersama aku dan Kanita, kakak ya.
1: Ya, kalau tadi kita di acaranya tamu muda ya, kalau ini informasi yes. apa yang menarik lagi yang terjadi sekarang ini, Vini?
0: Boleh aku spill juga kakak?
1: Boleh.
0: Oke, jadi Kanita dan teman Pro 2, ini ada juga informasi terupdate dari pemerintah desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur Maluku, yang menyambut positif realisasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahap pertama tahun 2026. Namun ada informasi nih teman, kalau kuota bantuan yang diterima dinilai juga masih belum mampu menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. Jadi Kepala Negeri Bula juga mengatakan bahwa Desa Bula mendapat alokasi sebanyak 94 unit bantuan BSPS pada tahap pertama tahun ini, di mana program tersebut saat ini telah memasuki tahap lelang material melalui mekanisme pemilihan toko terbuka atau sistem tender rakyat. Jadi meski demikian, Kepala Negeri Bula juga menilai bahwa sejumlah kuota BSPS untuk Desa Bula masih jauh dari kebutuhan real masyarakat, karena masih banyak warga yang tinggal di rumah dan tidak layak huni dan membutuhkan bantuan renovasi. Dan pastinya penentuan penerimaan bantuan dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, di mana pendataan dilakukan langsung oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama dengan pemerintah desa melalui survei lapangan. Dan setiap unit bantuan BSPS memiliki nilai sekitar 20 juta, terdiri dari 17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. Dan program tersebut juga mengedepankan semangat gotong royong dan swadaya masyarakat dalam proses pembangunan rumah.
1: Oke, berarti bantuan pemerintah untuk perumahan gitu ya?
0: Iya, benar. Ini. Banyak juga ya kakak ya, satu unit 20 juta.
1: 20 juta. Iya, belum dihitung berapa unit itu, dan kebutuhannya juga kayaknya belum semua dapat.
0: Iya, kita doakan aja semoga bisa merata ya.
1: Iya, betul.
0: Dan masyarakat juga bisa lebih ya tentram lah, ibaratnya sejahtera. Oke, nanti bakal kita update satu lagi informasi
1: iya,
0: kakak kita
1: boleh setelah ini ya, Vini.
0: Jadi tetap bersama kami di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar pasien.

0: Kembali bersama Pro 2 Radio Ambon yang merupakan teman terbaiknya kamu, teman Pro 2, beragam story seputar Maluku. Kalau tadi dari Ambon sudah, SBB juga sudah. Di mana informasi lainnya, Vini?
1: Oke, Kanita, kali ini dari Maluku Utara, Ternate, kakak. Iya. Kita update, semangat penguasaan teknologi dan inovasi robotik mulai tumbuh kuat di kawasan timur Indonesia. Kita lihat SMA Negeri 2 Ternate Maluku Utara yang menggelar pameran Expo dan Camp Robotik 2026 sebagai wadah pengembangan talenta siswa di bidang sains dan teknologi. Dan pastinya kegiatan ini sejalan dengan komitmen Gubernur Shirley dan Wakil Gubernur yang mendorong siswa-siswi Maluku Utara melek teknologi digital dan siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Kegiatan dengan tema inovasi robotik untuk pendidikan berkelanjutan dan ramah lingkungan juga resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara. Dan beliau mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan inovasi teknologi dan keterampilan STEM ya siswa, sekaligus menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat dan juga kolaboratif ya. Dan pastinya kita semua berharap dari kegiatan tersebut menjadi langkah awal lahirnya generasi muda Maluku Utara yang pastinya unggul ya di bidang teknologi dan siap bersaing di tingkat internasional maupun global, Kanita.
0: Oke, informasi terakhir dari Maluku Utara, orang-orangnya Bu Shirley.
1: Benar.
0: Oke deh, itu aja ya, Vini.
1: Benar, Kanita, itu aja.
0: Oke, teman produser, nanti kita balik lagi ya, ada informasi menarik dan juga nanti topik bakal kita buka ya, dan benar. Nanti di jam 5 tahun Pro 2 akan bergabung bersama di siaran berjaringan. Jadi ya, jangan kemana-mana.
1: Kita bersama kami di Pro 2 FM, teman.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam. Entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.
1: No, cook, bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

banyak sekali ya teman Brodo kalau terkait dengan masalah kesehatan. Nah, kadang kita kalau konsumsi gula ya, biasanya kalau di pagi hari minum teh, ada yang suka banget dengan gulanya berlebih. Tapi ada juga yang menggunakan produk yang gulanya di bawah standar atau di bawah rata-rata teman Produa karena mengurangi kadar gula di dalam tubuh kita. Nah, hari ini kita bicara terkait dengan kadar gula ya dan bagaimana dengan orang Indonesia mengkonsumsinya. Nanti setelah ini Vini bikin polling ke kamu ya, sama-sama nanti juga kita bahas teman Produa dan ikuti terus aja di IG-nya Produa, media sosialnya Produa RRI Ambon. Oke, setelah ini baru kita balik lagi.

Kembali bersama Prodera di Ambon, teman-teman terbaik kamu, teman Produa. Kalau bicara tentang kadar gula, kolesterol, terus

0: Kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.

Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

teman-teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa, kembali lagi bersama Vina di sini ya teman. Dan update terus informasi ya teman, karena kita udah buka polling buat kamu semua seperti biasa. Jadi yuk langsung aja cek and recheck di Instagramnya RRI Produa Ambon, teman terbaik.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia.

0: Brodue FM, teman terbaik kamu, Kanita.
1: Oke, Vini, tadi topik sudah disampaikan.
0: Sudah disampaikan, poinnya juga udah kita buka, teman Brodue. Seperti biasa, kayak tadi Kanita bilang, terkait dengan konsumsi kadar gula ya.
1: Iya, orang Indonesia. Nanti di jam 6 baru Vali baca hasil pollingnya.
0: Baik. Okay. Dan terima kasih buat Kanita ya, udah nemenin aku, Kanita. Aku juga mau pamit, teman Brodue ya. Terima kasih buat kebersamaannya, teman Brodue. Setelah ini juga bakal ada Kak Vali yang bakal nemenin kamu ya. Jadi tetap bersama kami di Brodue FM,
1: teman terbaik kamu.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman-teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
1: Prodo FM Ambon, teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat sore untuk kamu semuanya yang lagi station di Prodo FM Ambon. Dan senang banget teman Prodo kali ini Vali temani kamu dalam siaran berjaringan sore ceria Nusantara, Korwil Nusantara 3 untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 bersama RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Bula, RRI Saumlaki, dan RRI Tual. Dan kali ini teman-teman dua, kita bakalan ada dengan teman-teman yang berprestasi banget pokoknya, bersama dengan teman-teman dari RRI Ambon dan juga RRI Bula, dan dirilai oleh teman-teman dari RRI Ternate, Saumlaki, dan juga Tual. Dan untuk tidak membuang waktu lagi, karena sudah ada cowok ganteng di studio Pro 2 ya, di sore hari ini dalam sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 3, Kak Vali sore ini udah bersama dengan Wens Wilson Parsin. Halo Wens.
2: Halo Kak Vali.
1: Oke, kabarnya baik ya?
2: Puji Tuhan, baik.
1: Oke, dan teman Pro 2, Wens ini prestasinya banyak banget. Di antaranya merupakan debaters nasional pada kompetisi debat mahasiswa Indonesia di Provinsi Banten tahun 2023 ya.
2: Ya.
1: Oke, kemudian dia juga juara wilayah 7 Indonesia Timur di tahun 2023 juga.
2: Ya.
1: Kemudian pembicara terbaik KDMI LL Dikti 12 Maluku dan Maluku Utara.
2: Iya, Kak.
1: Wow, kemudian teman Pro 2 ada juga Wens ini merupakan penulis buku Di Tengah Dunia Yang Bising, Eufinisme Catatan Filsafat Untuk Anak Muda.
2: Iya, Kak.
1: Waduh, aku sendiri yang dengernya, yang bacanya gitu ya, kayak gimana ya, bangga banget gitu ya anak-anak muda sekarang. Nah mungkin bisa ceritakan sedikit begitu Wens, bagaimana awal perjalanan kamu hingga tertarik pada dunia debat dan juga filsafat ini.
2: Ya, Kak Vali, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk di kesempatan ini sudah mengundang saya, itu terima kasih yang pertama. Okay. Kak Vali. Kemudian juga bagi teman-teman yang dengar di luar sana, singkat cerita saja, sebenarnya saya ini mahasiswa Fakultas Teologi yang berkuliah di Fakultas Teologi di UKIM, Universitas Kristen Indonesia Maluku.
1: Okay.
2: Ketika pertama kali masuk di fakultas dan juga di kampus UKIM, saya orangnya memang dari awal itu sudah suka membaca. Saya hobinya membaca. Membacalah salah satu passion saya, identitas saya, dan juga karakter saya. Nah, dari pengalaman membaca itu, kemudian di orang-orang sekeliling saya di kampus mulai melihat potensi-potensi saya. Sehingga apa mereka mulai menarik dalam ekstrakurikulernya kampus seperti debat, menulis. Nah, kebetulan juga karena sesuai kemauan saya, passion saya dengan senang hati bergabung karena ini sesuatu yang saya sukai. Nah, ternyata dalam hal ketika saya bergabung, saya mencapai di titik-titik yang tadi. Oh, ternyata saya punya sesuatu yang terus dikembangkan, talenta atau mungkin apapun itu, ketika saya kembangkan akan terus menerus dalam setiap perjalanan saya, dalam perjalanan saya hidup ataupun perjalanan saya dalam berpendidikan, ternyata bawa sampai kepada titik-titik prestasi tadi. Ya, singkat cerita, kalau prestasi saya di 2023 itu kompetisi debat mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Ya. Pertama itu kami seleksinya cukup ketat. Setiap universitas mulai dari provinsi, kemudian mulai dari wilayah sampai ke nasional. Sebelum sampai ke tahap fakultas, sebelum sampai ke tahap provinsi, kami melalui proses di ruang lingkup kampus. Kami berdebat dengan berbagai macam fakultas dari fakultas lain.
1: Oh
2: ya. Yeah. Yeah. Puji Tuhan, saya dengan partner saya keluar sebagai juara di fakultas di kampus, okay. Juara satu. Nah, ternyata saya pikir berakhirnya di situ aja dapat juara satu. Tapi ternyata, oh, ada kegiatan eventnya lanjut lagi, itu berlari ke provinsi, di mana mahasiswa-mahasiswa terbaik di universitasnya itu mewakili kampusnya, lalu bersaing lagi di tingkat provinsi. Kalau di dalam istilah universitas bilang LL Dikti 12, yaitu gabungan antara Maluku dan Maluku Utara. Jadi ada sekitar 26 universitas di zaman itu, di 2023, di Maluku dan Maluku Utara. Puji Tuhannya lagi, kami terpilih dan kami juara. Akhirnya itu kami mengamankan satu kuota ke wilayah dulu. Satu kuota ke wilayah. Wilayah itu dalam artian wilayah 7 itu pukul Indonesia Timur, NTT, Maluku, Papua.
1: Oke, jadi kamu dan temennya itu mewakili
2: ya.
1: Dari Maluku dan Maluku Utara gitu.
2: Ya, jadi
1: untuk wilayah timur maksudnya.
2: Ya, ya. Jadi sampai ke tahap wilayah timur itu dulu, sebelum itu partner saya dia juga berkuliah di fakultas di, tapi dia hukum. Kami itu punya prosesnya itu karena kami terpilih mewakili kampus, kami beranjak ke LL Dikti, kami juara juga. Ke puji Tuhan di LL Dikti itu saya terpilih sebagai pembicara terbaik.
1: Oh, oke.
2: Nah, kemudian kami berlanjut lagi ke tingkat wilayah. Nah, di wilayah itu kami mempertemukan universitas-universitas di antara NTT, Maluku dan Papua. Puji Tuhannya lagi.
1: Oh, wilayah 7
2: Indonesia. Iya, wilayah 7 Indonesia. Okay. Wilayah itu Indonesia Timur. Iya, iya. Nah, ketika kami juara lagi di Indonesia Timur, kami mengamankan satu slot ke nasional. Nah, di nasional kami berjumpa dengan seluruh universitas-universitas terbaik di seluruh Indonesia. Lalu saya mulai berpikir, ini saya seorang anak, bahasanya anak mas, anak kampung lah, tapi bisa sampai ke tahap detik ini. Saya pertama SD, SMP, SMA saya juga di Kepulauan Aru. Di Kepulauan Aru juga termasuk dalam, masih dalam daerah 3T, terpencil, iya, tertinggal, terisolasi. Tapi saya sebagai anak yang terus mengembangkan diri saya, ternyata keterbatasan itu bukan menjadi penghalang untuk saya terus bermimpi. Nah, singkatnya sampai ke nasional, ternyata kami sekitar 114 universitas. Nah, karena kami juara wilayah, kami berdebatan, saya pertama kali berdebat dengan universitas sekelas Universitas Indonesia, UI, UGM. Nah, ketika berdebat dengan mereka, wah, saya melihat bahwa terjadi kesenjangan, bahasanya kesenjangan dalam berpikir lah, karena mungkin pengaruh gugup atau mungkin pendidikan yang kami akses juga di timur bagaimana. Tapi kami mencoba memaksimalkan kemampuan kami di saat itu. Saya cukup berdebat dan puji Tuhan kami finish di 32 besar nasional dari 111 universitas Indonesia Maluku. Dan itu menjadi salah satu pencapaian saya di zaman itu, dan saya terus apa memacu diri saya untuk terus bukan hanya terbatas di debat. Akhirnya saya mulai belakangan ini, mulai di tahap-tahap mahasiswa akhir, di tahap-tahap skripsi, saya mulai buku yang saya terbitkan kemarin, baru saja di bulan Maret kemarin. Itu saya tulisnya juga sudah lama, dari 2023 sampai ke 2026.
1: Oh, iya,
2: baru terbit. Karena saya berpikir, saya punya konsep yang luar biasa di otak. Saya punya pikiran-pikiran yang luar biasa. Bagaimana kalau saya bukukan akang saja? Dalam artian, kan kalau kita mau mengetahui suatu ahli atau orang, karena lewat tulisan-tulisan dia.
1: Betul.
2: Nah, saya berpikir, bagaimana orang mengenal Wens juga? Nah, ternyata nah,
1: bukunya udah dijual juga di,
2: udah dijual di Shopee.
1: Di Shopee. Ya, ini bawanya buat Pro 2 enggak?
2: boleh. Nanti bisa saya sekalkan. Okay. Jadi kemarin sudah puji Tuhan sudah berhasil terbit, itu penerbitnya di Arta Media Nusantara di Jawa Tengah sana lah, ya.
1: Oke.
2: Okay. Karena saya berpikir bahwa semua orang harus, bahasanya kalau dalam dunia filsafat bilang scribido ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada, tapi Wens Wilson bilang no. Wens Wilson bilang bahwa bukan hanya aku berpikir maka aku ada, tapi aku menulis maka aku ada.
1: Oke, okay. Oke, okay, keren ya. Nah, tadi kan juga Wens sempat bilang bahwa menjadi juara wilayah 7 Indonesia Timur ya. Ini kan tentu bukan hal yang mudah juga ya.
2: Sepakat.
1: Nah, menurut kamu Wens, ini faktor apa sih yang kayaknya paling menentukan keberhasilan kamu?
2: Pertama, faktor yang paling pertama bagi saya, keberanian. Kalau selama kalau kita mau maju tapi kita sudah overthinking, ini nanti gimana, saya rasa itu adalah salah, kita sudah kalah sebelum bertempur.
1: Iya, karena kebanyakan kan anak-anak muda sekarang kan kalau mau maju tuh mereka pikir dulu kan.
2: Bahasa anak muda bilang overthinking.
1: Iya, ini bakalan menang gak ya? Masalahnya itu kan lawannya nggak sepele nih.
2: Iya, itu sudah kan. Jadi karena sampai di wilayah 7 luar biasa kami bersaing di wilayah 7 sampai waktu itu, kalau saya masih tidak salah 2023 kami bersaing di final itu. Universitas dari Sorong, kemudian juga dari Kupang, lah kemudian juga dari Jayapura. Dan kami salah satunya perwakilan Maluku di situ. Kami dengan Unpati, cuma Unpati sudah kalah di semifinal.
1: Oh,
2: dan kebetulan okay. Kami yang mengalahkan Unpati.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ya itulah cerita kami, karena kami memegang juara wilayah dan juara LL Dikti juga, karena akhirnya pada ronde pertama di nasional kami diperhadapkan dengan juara-juara wilayah. Makanya juara wilayah dari Jakarta UGM, UI, berhadapan dengan juara dari timur Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM. Dan saya pikir, wah ini saya sedang di mana ini? Tidak speechless bahasanya. ini orang-orang hebat semua yang berdiri, tapi ah, tabrak aja.
1: Karena kalau dengar UI, ya, UGM itu. Gitu kan, wah ini pemikirannya berbeda pasti nih ya.
2: Kesenjangan berpikirnya juga itu di situ.
1: Iya, nah itu. Nanti berarti ya faktor pertama tadi,
2: keberanian.
1: Ya. Setelah keberanian mungkin ada faktor-faktor yang lain gitu yang bisa membuat kamu, oh kayaknya aku selain keberanian aku juga punya faktor ini dalam diri aku sehingga bisa membuat aku berhasil gitu.
2: Kakak Beta kalau sampai ke tahap itu, pertama Beta punya itu, Beta punya karakternya berani, dan kedua bagi Beta semakin banyak membaca itu banyak tahu.
1: Oh.
2: Beta orangnya itu suka membaca, bagi Beta adalah membaca itu membuka Beta punya, bahasa orang filsafat bilang cakrawala berpikir. Beta bisa mengetahui seluruh informasi di dunia lewat buku. Lalu itu yang menjadi alasan semakin banyak baca, banyak tahu, semakin banyak argumentasi yang akan Beta keluarkan. Contohnya, jika dalam perdebatan membahas satu topik, oh, saya pengetahuan saya lebih banyak nih soal topik ini. Akhirnya saya lebih peluang lebih memakan topik itu, habis saya lebih memenangkan peluang untuk memenangkan topik itu atau tema yang diperdebatkan. Jadi bagi saya pertama keberanian, dan kedua bagi saya pengetahuan yang saya peluang dari buku. Bagi saya kenapa ada dalam istilah saya menyebut sebagai, dalam istilah anak-anak sekarang atau pendidikan sekarang disebut sebagai literasi. Jadi bukan hanya literasi buku, tapi saya juga literasi

0: Semua hal yang beta lihat, kenapa membaca buku dia lebih aktif efektif daripada menonton adalah, satu, bagi saya sebelum buku ini dia diterbitkan atau sebelum buku dia menjadi sebuah video, dia kan dalam artian kan dia masih dalam sebuah materi tulisan. Nah, orang-orang yang membuat konten ini pasti mereka membaca, tapi ingin menjawab pertanyaan selalu dipertanyakan. Bagi kami anak-anak yang berkuliah, selalu mempertanyakan referensi apa yang Anda pakai. Nah, kadang metode-metode yang dipakai oleh video itu, kadang referensinya itu dipertanyakan kebenarannya. Karena satu, media yang digiring anak-anak sekarang itu kan, bahasa sekarang tuh ada istilah namanya itu narkolema. Narkolema itu istilah di bahasa sekarang bilang narkotika lewat mata.
1: Nah,
0: itu kenapa kami di dunia sekarang lebih suka scrolling. Karena ada salah satu dopamin yang dihasilkan oleh otak karena scrolling itu menghasilkan dopamin instan atau kesenangan instan di otak kita. Jadi visual ketika dikonsumsi oleh video-video pendek, terus kami akan terus mencari apa lagi terus. Nah, itu kalau menurut penelitian zaman sekarang itu menumpulkan kognitif kita atau menumpulkan kemampuan berpikir kita. Karena apa? Kalau kita membaca, kita berdialog langsung dengan si penulis. Tapi kalau kita menonton, kita tidak berdialog, kita hanya cuma melihat dia untuk berbicara saja kepada kita. Jadi arahnya itu kalau menonton itu arahnya cuma satu arah, tapi kalau membaca kita mencoba mengimajinasi. Ketika kami baca kata ini kami tidak mengerti, kami cari di lembaran berikutnya, oh kami mengerti. Tapi kalau di dalam video-video sekarang cuma berisi hiburan, goyang-goyang. Iya kan pas sekarang cuma hiburan, goyang-goyang. Akhirnya apa yang kita peroleh sih? Cuma hanya kesenangan-kesenangan instan. Itu kenapa dalam istilah sekarang bilang scrolling itu disebut sebagai narkolema, narkotika lewat mata, karena kecanduannya hampir sama saja dengan narkoba, karena kesenangan instan terus di scrolling. Tapi kalau buku itu kami benar-benar fokus, kami benar-benar teliti, kami mendialogkan. Setelah kami baca, apa ini maksudnya, apa di lembaran selanjutnya. Nah, itu kemampuan akhirnya kognitif yang didapat dari scrolling dengan dapat dari buku, atau pengetahuan dapat dari buku dan dari scrolling itu beda. Dan kualitasnya juga terlihat. Itu kenapa kalau di buku itu kebanyakan bahasa sekarang itu standar-standar TikTok, standar media sosial. Nah, itu standar-standar itu karena standar-standar yang tidak masuk akal, kami mencoba mengikuti akan yang tidak sesuai dengan konteks kami. Tapi kalau buku itu sudah melalui penelitian bertahun-tahun. Seorang penulis buku atau seorang yang menerbitkan buku atau seorang penulis itu, dia mulai research atau penelitian selama bertahun-tahun, lalu dia tuangkan di dalam buku. Tapi kalau konten yang dihasilkan hanya cuma 5 menit, dipertanyakan dia penelitian berapa tahun. Itulah kenapa referensi antara belajar lewat video dan belajar buku, saya lebih memilih belajar lewat buku karena referensinya terpercaya, kognitifnya lebih tajam daripada cuma hanya video-video sepanggal yang buat berpikir instan saja.
1: Wah, aku jadi terpukul banget ya Wensia, ya. Soalnya aku juga kayaknya lebih itu ya, apa namanya?
0: Scrolling
1: ya.
0: Tapi itu enggak ada yang salah dengan itu.
1: Narkotika lewat mata ya.
0: Narkolema. Enggak ada yang salah dengan itu. Tapi cuma kalau berlebihan itu salah kan.
1: Oke. Okay. Dan kemarin waktu kamu dinobatkan sebagai pembicara terbaik KDMI LL Dikti yang ke-12 ya, Maluku dan Maluku Utara. Ini perasaan kamu bagaimana nih, Wens?
0: Sebagai seorang dulu tuh sebelum saya masuk ke dunia perkuliahan tuh, saya orangnya kalau bahasa psikologis bilang orangnya introvert, suka takisu-takisu, suka sendiri-sendiri.
1: Enggak suka keramaian ya, gitu
0: itu,
1: ya.
0: Itu bahasanya itu.
1: Lebih memilih untuk menyendiri.
0: Menyendirilah. Itu karena ketika bagi saya itu ketika ada sebuah kepercayaan yang diberikan kepada saya menjadi orang yang lebih mempertanggungjawabkan kepercayaan itu. Ya ketika saya mempunyai kemampuan lalu kampus mempercayakan saya untuk ini loh, Wens punya kemampuan, kami percayakan dirimu. Oke lah, kalau kalian percayakan, saya akan maksimalkan. Nah, ketika puncaknya saya dinobatkan sebagai pembicara terbaik di Akademi LL Dikti 12 Maluku dan Maluku Utara, saya bilang, pertama saya bilang, ini serius. Ketika dinobatkan, ini saya serius. Saya bilang, puji Tuhan lah, kalau memang sampai ke tahap ini, jika memang saya punya sesuatu yang mungkin yang ada di diri saya kembangkan sampai ke tahap ini, saya menjadi orang yang pertama cukup speechless bahasanya, atau juga cukup heran saya dinobatkan. Dan kedua, saya bilang, jadi saya itu ada dua sisi, saya heran sendiri, kebingungan, kok iya saya ya. Dan kedua, saya langsung bersyukur, ya sudah, mungkin saya punya sesuatu yang dilihat oleh juri mungkin, sehingga dimenangkan atau dinobatkan.
1: Oke, nah ini kompetisi debat ini tiap tahunnya ya, ada ya?
0: Puji Tuhan tiap tahun, Akademi ini puji Tuhan tiap tahun ada itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
1: Okay. Ya. Kemarin waktu Wens ikut itu bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia.
1: Nah mungkin yang ingin kamu sampaikan juga untuk adik-adik kamu yang nanti bakalan ikut nanti, gimana nih Wens untuk bisa

0: kayaknya bisa seperti kamu atau bahkan bisa lebih dari Wens.
1: Ya. Untuk adik-adik yang mungkin ya teman-teman atau adik-adik luar sana yang mungkin mendengar ini, pertama perdebatan itu bukan soal mana benar mana salah. Dalam dunia perdebatan kami tidak mengenal mana benar mana salah, tapi kami mengenal mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Dan seperti yang diketahui, tiap orang tuh mempunyai kebenarannya masing-masing sebenarnya. Cuma kadang itu dia menjadi bentrok ketika kebenaran-kebenaran itu diadu, lalu merasa diri paling benar. Nah, bagi contohnya saya, analogi sederhana, ketika saya taruh angka 9 di sini, pasti kakak Fale lihat dari di sana 6, tapi saya lihat 9. Bukannya dua-dua sudut pandang ini benar. Di sana lihat 6, di sini lihat 9. Nah, tergantung, mari kita mendialogkan. Ini loh, kenapa saya bilang 9? Karena saya berdiri di posisi cahaya yang gini. Kakak Fale bilang, iya saya juga melihatnya, mungkin karena saya berdiri dengan sudut pandang atau sudut derajat yang gini, jadi disebut sebagai 6. Nah, dua-duanya masuk akal nih. Pertanyaannya, bisakah kamu berani untuk mengemukakan kebenaran yang kamu lihat itu?
0: Okay.
1: Jadi bahasa sederhananya, apapun yang Anda pegang itu sebenarnya benar, tapi bisakah Anda mempertanggungjawabkan akan atau bisakah Anda mempertanggungjawabkan kebenaran tersebut lalu memperjuangkannya enggak? Adik-adik yang sekarang ini di luar sana, kalian punya kebenaran masing-masing. Kalian punya pendapat masing-masing. Selalu bilang dalam bagi saya itu, semua orang itu berbicara, berpendapat itu hak asasi manusia lah. Berbicara, berpendapat, bermimpi, itulah hak asasi manusia yang jangan dibatasi lah. Kami istilahnya kayak sebagai orang anak-anak muda pasti punya idealisme yang cukup tinggi atau imajinasi menyasi, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ya kalau saya mau jadi ini itu tuh mimpi, silakan. Tapi sekarang menjawabnya bisa enggak bertanggung jawab dengan mau jadi itu. Nah, itu dibutuhkan keberanian, dibutuhkan langkah yang tepat, dibutuhkan juga soal jangan dulu menyerah sebelum memulai gitu. Kan ini kan bahasa anak sekarang bilang overthinking terlalu berlebihan. Sudah overthinking kalau padahal belum tentu juga. Belum tentu juga gitu. Makanya
0: iya betul.
1: Bagi saya adalah untuk adik-adik luar sana, ada kebenaran-kebenaran di diri kalian. Orang-orang ingin dengar itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah coba kemukakan itu, berani kemukakan itu, lalu orang-orang akan mendengar dirimu karena masing-masing orang berdiri di kebenarannya masing-masing.
0: Oke, okay. Wens, kamu fakultas
1: teologi UKIM.
0: Teologi.
1: Teologi. Iya.
0: Oh, bukan teologi ya?
1: Iya. Ya, sama aja. Sama. Iya, sama saja.
0: Oke. Okay. Aku tuh kayak ngerasa lagi di khotbah gitu ya. Benar. Oke, okay, nah. Target mungkin ya, ini target dari Wen sendiri dan atau cita-cita berikutnya begitu yang ingin kamu capai setelah prestasi yang udah kamu raih saat ini, itu apa nih?
1: Puji Tuhan saya mempunyai sebelum wisuda lah. Puji Tuhan dalam tahun ini saya akan berusaha untuk wisuda karena sudah di semester akhir juga di skripsi. Saya punya sebelum masuk fakultas teologi juga saya punya, jadi tiap saya memulai setiap tahun itu saya ada punya goals. Tahun ini saya harus bersaing. Jadi saya kayak buat list gitu, list capaian. Nah, untuk saya belum bermimpi ke depan, sudah pasti saya pasti karena bermasuk di Fakultas Teologi saya pasti punya cita-cita untuk menjadi seorang pendeta.
0: Okay.
1: Itu orientasi saya masuk ke Fakultas Teologi. Entah mungkin saya punya sesuatu yang mungkin bahasa teologisnya mungkin mau dipakai oleh Tuhan atau alat apapun itu, saya bersedia untuk memberikan talenta saya bekerja untuk kemanusiaan, bekerja untuk apa mungkin dalam bahasa teologi bilang di ladang-ladang Tuhan. Untuk dalam waktu dekat ini saya punya goals tersendiri saja itu saya puji Tuhan saya sudah berhasil menemukan buku. Jadi saya punya tiga list sebelum saya lulus. Buku harus terbit, jurnal di Sinta 2 harus terbit dan juga skripsi harus terbit. Jurnal di Sinta 2 adalah kalau dalam dunia perkuliahan disebut sebagai penelitian, itu sudah taraf dosen lah.
0: Ya.
1: Tapi saya coba untuk bisakah jangan apa dibatasi bahwa mahasiswa itu gini, dosen itu gini, tapi bisakah semua pengetahuan semua bisa akses lah. Nah, bagi saya mau puji Tuhan buku sudah, sekarang yang sedang loading atau sedang on the way ini skripsi dan juga jurnal teologi yang saya coba terbitkan sudah diajukan, tinggal di review saja. Tiga itu yang saya coba dalam waktu dekat diimpikan.
0: Oke, dan Wens, kayaknya kita emang harus banyak ngomong ya, tapi karena terbatas waktu kita harus bareng juga dengan teman-teman yang ada di RRI Bula sana yang sudah menunggu juga untuk bincang-bincang ya bersama dengan narasumbernya. Mungkin di lain kesempatan nanti Kak Fali bakalan undang Wens sendiri begitu, boleh ya?
1: Dengan senang hati.
0: Oke, dan yang terakhir mungkin dari Wens untuk menutup bincang-bincang kita di sore hari ini, harapan kamu untuk perkembangan KDMI dan dunia debat mahasiswa di Indonesia ke depan seperti apa?
1: Untuk harapan saya untuk dunia perdebatan dan dunia KDMI, teman-teman berbicara, bermimpi, berpikir adalah hak asasi manusia, karena kita semua adalah manusia, manfaatkanlah itu. Kemudian jangan pernah takut salah, teruslah mencoba, harus berani. Dan yang paling terakhir menjadi kunci, banyak membaca.
0: Oke. Pokoknya intinya harus banyak baca ya. Banyak baca itu. Dan yang harus kamu baca juga bukunya Wens, jangan lupa teman-teman Pro 2 ya. Bukunya Wens Di Tengah Dunia Yang Bising.
1: Iya.
0: Betul ya? Catatan filsafat untuk anak muda. Jangan lupa teman-teman yang kalau mau pengen beli bukunya sudah ada di
1: Shopee
0: ya. Sekali lagi, Di Tengah Dunia Yang Bising, Iovinisme, Catatan Filsafat untuk Anak Muda. Ya. Oke, thanks banget Wens Wilson Parsin untuk waktu dan kesempatannya, walaupun dengan kesibukan yang kayaknya padat banget ya, tapi masih bisa hadir di Pro 2, thanks banget pokoknya ya. Dan teman Pro 2 semuanya, untuk teman-teman yang ada di RRI Ternate, Somlaki, Tual, dan juga Bula, setelah ini kita akan bergabung bersama dengan Kak Firman di RRI Bula. Tapi kita dengarkan dulu satu single dari penyanyi Mahal ini. Sampai jumpa.

0: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
1: Prado FM, teman-teman terbaik kamu, teman Prado 2. Kita masih di siaran berjaringan Sore Ceria Korwil Nusantara 3 untuk RRI Ternate, RRI Somlaki, RRI Tual, RRI Bula, dan RRI Ambon. Dan saatnya kita untuk bergabung bersama Kak Firman di RRI.

0: sebagai seorang juara satu tilawah pada ajang MTQ tingkat Kabupaten Siram Bagian Timur beberapa waktu lalu. Dan tentunya prestasi ini, kebahagiaan ini bukan cuma dirasakan oleh Ali, tapi juga keluarga, mungkin institusi Polri juga. Mungkin Ali bisa ceritakan sedikit untuk pendengar kita suasana apa ya, kebahagiaan diberikan prestasi ini. Oke.
1: Jadi

0: beberapa minggu, minggu yang lalu. Itu alhamdulillah saya meraih juara satu, tapi ada satu tantangan itu lawan saya, adik saya sendiri.
1: Oh, adik juga.
0: Iya,
1: memang luar biasa.
0: Jadi alhamdulillah kita berdua sama-sama raih juara. Saya juara satu, adik saya juara dua.
1: Iya. Dan ini untuk ketahuan sahabat Broadway dan pendengar semuanya, bahwa memang keluarga Ali Fauzi ini, terutama keluarga ya Ahlubayt ya dalam rumah, itu memang keluarga yang jago ngaji ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ayahnya ini juga seorang
0: Qori
1: internasional, juara 3 kalau nggak salah.
0: Ya,
1: dan juga pernah ngaji di hadapan presiden ya zaman ya. Itu Pak SBY, dan beliau berhasil mewarisi ya kelahiran ini untuk anak-anaknya. Jadi itu bertemu sama adik. Kalau adik ikut di kecamatan mana?
0: Adik kemarin ikut dari kecamatan Tutuk Tulu.
1: Oh ya, oke. Dan Fauzi ikut di
0: kecamatan Bula.
1: Oke, dan alhamdulillah juara.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau boleh tahu, mungkin Ali Fauzi bisa ceritakan sedikit juga untuk sahabat-sahabat Pro 2, terutama untuk yang saat ini mungkin ingin juga ikut ajang MTQ ini. Kalau Ali ini memang belajarnya bagaimana? Gurunya langsung ke ayah atau guru di tempat lain?
0: Jadi waktu saya masih kecil, masih TK itu sudah diajarkan oleh bapak saya untuk Iko.
1: Iya, oke. Okay. Jadi Alifba itu memang langsung diajarkan
0: iya,
1: sama ayah, oke.
0: Okay. Jadi alhamdulillah waktu TK itu sudah bisa mengelar huruf Alifba, Ta. Iya, jadi pas waktu SD itu bapak langsung coba naik ke Al-Qur'an. Jadi pertama naik ke Al-Qur'an itu belajar dari Alif Lam Mim dulu.
1: Masya Allah, oke.
0: Okay. Alhamdulillah itu sekitar 2 bulan, 3 bulan langsung bisa. Jadi pas waktu itu, kalau tidak salah SD kelas 2 atau 3, itu langsung bapak coba ikut MTQ. Tapi waktu itu ikut tartil, masih tartil dulu.
1: Iya, oke.
0: Itu ikut pertama digeser, alhamdulillah juara 1. Terus lanjut lagi ke tingkat provinsi di Tual, alhamdulillah juara 1 lagi. Dan langsung ke nasional waktu itu 2014 di Batam.
1: Ya, luar biasa. Jadi Ali Fauzi ini bukan orang baru lagi di MTQ. Semua jenjang itu sudah dilewati, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan nasional. Dan tadi disinggung sama Ali itu, bahkan Al-Quran itu masih SD ya.
0: Iya.
1: Biasanya itu kan kita belajar proses apa namanya Iqra ya, Alifba sampai Iqra 6 itu ada yang bahkan sampai kuliah baru bisa masuk Al-Quran. Nah ini tergantung didikan orang tua di rumah. Dan memang ada pepatah yang bilang buah itu jatuh tidak jauh
0: dari pohonnya.
1: Dan itu memang dialami, dirasakan oleh
0: Alhamdulillah
1: Fauzi dan keluarga. Kalau boleh diceritakan sedikit untuk sahabat-sahabat di rumah, di rumah itu suasananya seperti apa, Ali Fauzi? Dikontrol sama ayah atau bagaimana itu?
0: Jadi kalau misalnya waktu kecil sama kayak sekarang itu kan udah beda kan?
1: Iya, iya.
0: Jadi waktu masih sekolah itu kan jadi.
1: Kalau sekarang ayah sudah takut
0: dengan
1: polisi.
0: Bukan takut. Tetap kalau orang tua tetap orang tua.
1: Iya,
0: kan? Jadi waktu kecil emang sudah dididik. Jadi kita jadi terbiasa gitu. Kalau misalnya habis subuh kita baca-baca Al-Qur'an, murotal, pokoknya harus ulang-ulangi. Jadi nanti kalau misalnya latihan tilawah itu pas selesai Isya.
1: Iya.
0: Jadi saya, adik saya dan juga ada murid-murid bapak juga yang lain. Biasa kalau malam Jumat, kalau tidak malam Minggu, ya biasa kita latihan sama-sama di rumah.
1: Dan itu rutin.
0: Iya.
1: Dan memang luar biasa. Semua orang mungkin bisa ngaji, tapi untuk mendapatkan suara yang indah, kan ikut lomba ini harus suaranya bagus, nafasnya juga diatur. Selain itu juga hukum-hukum tajwidnya juga ini dilatih semua ya sama ayah gitu.
0: Benar.
1: Jadi dikontrol ya gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi misalnya, waktu mungkin ada rahasia-rahasia kalau suara nafas harus panjang itu harus apa yang harus dilakukan? Dikasih dulu rahasianya.
0: Sebenarnya tidak ada rahasia kalau mengenai suara. Tapi kalau misalnya mau tampil begitu, itu jangan makan yang berminyak.
1: Oke, iya.
0: pokoknya biar tidak ada gangguan suara gitu. Okay. Tapi kalau saya rasa semua orang suaranya bagus. Yeah, yeah. Yang penting ada kemauan untuk belajar untuk mengaji, bertilawah.
1: Gitu. Dan rata-rata orang-orang berprestasi itu melewati proses panjang ya, tidak instan. Jadi pasti dia akan melewati masa-masa sulit, misalnya belajar bangun pagi tadi. Iya. Misalnya Ali bilang bangun subuh belajar, malam juga belajar, dan setiap ada waktu senggang itu selalu diisi dengan mengaji. Iya. Dan itu terlatih, terbiasa, sehingga pada saat mungkin tampil di ajang-ajang besar itu sudah terbiasa.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ada rahasia-rahasia lain? Ali, mungkin bisa diceritakan suasana dalam rumah.
0: Jadi selain di rumah juga saya pernah dilatih di pesantren. Waktu itu pas saya masih sekolah SMA di Jawa, terus waktu itu ada COVID. Saya 2 bulan bapak saya bilang ke saya, kalau misalnya liburnya panjang, mending ke pesantren aja. Ke pesantren, namanya Pesantren Al-Kausar di Tangerang, Banten. Saya guru di situ, Kiai Haji Muhammad Ali itu salah satu gurunya bapak juga. Jadi pas saya ke situ, ditanya sama Ustadz Ali, ini muka kamu mirip kayak murid saya, tapi namanya siapa? Kalau gak salah Rumah Loak. Langsung itu dibilang, ini anaknya Haji Aziz Rumah Loak ya, gitu. Nah siap, iya Ustadz.
1: Dan memang pesantren itu mungkin juga spesialis untuk melatih.
0: Ya, jadi pesantren itu khusus untuk tilawah.
1: Tilawah, masya Allah. Dan banyak mungkin jebolannya yang sudah go internasional ya.
0: Iya, kemarin jebolannya itu semua juara 1 di tingkat nasional di IKN kemarin itu.
1: Masya Allah, luar biasa.
0: Itu peserta yang paling banyak juara 1 dari pesantren Al-Kausar.
1: Dan sekali lagi ya, sahabat-sahabat di rumah, teman-teman berdua, bahwa Ali Fauzi ini masih muda, anggota polisi, meskipun hari-harinya bertugas sebagai seorang polisi, tapi kecintaan terhadap Al-Quran sampai saat ini masih terus ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mungkin bukan cuma hanya pada saat ikut lomba baru ngaji, tapi memang kebiasaan di rumah sampai hari ini juga terus dibaca gitu. Karena kan sudah jadi pahala juga dan ya.
0: Sudah jadi kebiasaan.
1: Kebiasaan. Oke. Okay. Nah, Ali Fauzi, kan kalau ikut-ikut lomba kayak gini itu di institusi atau atasan itu memang membolehkan atau gimana mungkin?
0: Ceritakan. Alhamdulillah selama saya masih bisa ikut dan
1: tidak mengganggu
0: pekerjaan saya. Ya. Alhamdulillah atasan saya juga mengizinkan karena ini kan mengikuti kegiatan keagamaan. Ya. Jadi diizinkan, alhamdulillah.
1: Dan sebenarnya itu kebanggaan juga untuk institusi. Di saat mungkin orang melihat mirip tentang polisi yang misalnya ya mungkin kesannya marah-marah, jahat di jalan, ya kan bisa tangkap orang. Tapi ada juga polisi yang humanis, yang bisa ngaji, yang bisa bikin orang tentram hatinya ketika baca Al-Quran, ya seperti itu. Nah, untuk membagi waktu itu bagaimana?
0: Kalau saya biasa kalau di kantor, kalau misalnya piket itu kan, kalau misalnya waktu kosong itu diisi.

0: jadi bisa mengulang-mengulang, jadi tidak hilang. Yeah, okay. Walaupun kita sambil bertugas, yeah, sambil kita ngaji juga.
1: Yeah. Dan informasi juga untuk sahabat-sahabat semuanya bahwa Ali Fauzi ini juga dulu sebelum tugas ke Bula, yeah, juga sempat di Ambon, sempat mungkin ya, satu berapa bulan ya?
0: Sembilan bulan
1: dan sempat tugas. Ada ajang MTQ juga di sana. Ali juga sempat ikut.
0: Iya, yeah, benar ya.
1: Mewakili kota Ambon.
0: Mewakili Kabupaten Kepulauan Aru.
1: Kepulauan Aru.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Dan juara juga.
0: Juara tiga.
1: Oke. Okay. Intinya semua ajang MTQ itu tuntas lah. Tapi memang kalau Laski enggak ya?
0: Kalau Laski juga kemarin ikut di tiket nasional di Bogor. Kemarin ikut.
1: Oke. Okay. Dan prestasi Ali Fauzi inilah yang membawanya menjadi anggota Polri ya. Selain dari memang kriteria-kriteria yang sudah terpenuhi, tapi ada plus lain, ada nilai-nilai lain yang misalnya keahlian lain gitu ya, untuk ngaji gitu. Mungkin bisa diceritakan.
0: Kalian
1: iya, misalnya ngaji sertifikat, mungkin pada saat tes disuruh siapa yang punya bakat.
0: Oh, siap. Jadi waktu pengalaman saya waktu pertama kali tes itu saya mencari informasi di Instagram.
1: Iya.
0: Ini ada pembukaan tes Polri nih. Wah, ada jalur prestasi. Alhamdulillah di situ salah satunya ada jalur prestasi MTQ. Dan saya coba ikut.
1: Masyaallah.
0: Alhamdulillah waktu itu saya pakai sertifikat, waktu itu sertifikat MTQ juara 2 remaja di Tanimbar. Iya, waktu itu mewakili SBT waktu itu. Jadi alhamdulillah tes, alhamdulillah diterima. Tapi waktu tes itu juga di tes ngajinya juga. Alhamdulillah waktu itu langsung di tes sama Kapolda
1: siapa? Pak Fahrudin.
0: Sesudah Pak Fahrudin waktu itu.
1: Iya. Oke. Lanjut. Oke. Dan sekali lagi tentunya jika kita punya bakat dan prestasi itu harus dikembangkan. Siapa tahu dengan itu menjadi sarana kita bisa meraih impian dan cita-cita. Dan telah terbukti Ali Fauzi saat ini Al-Qur'an membawa kebaikan untuk Ali Fauzi, menerangi jalan kehidupan Ali Fauzi, dan saat ini bertugas sebagai anggota polisi. Dan tadi sempat cerita sama Ali Fauzi, ternyata karena ayahnya seorang Kori, adik-adiknya juga Kori, dan memang di rumah itu penuh dengan piala ya dan penghargaan. Oke. Okay. Benar ya? Oke. Okay. Nah, Ali Fauzi kan di polisi atau tentara itu kita tahu itu disiplin, belajar disiplin. Nah, kira-kira ada Al-Qur'an, ada ayat, atau mungkin kira-kira Ali bisa mengambil hikmah dari Al-Qur'an ini yang kaitannya dengan disiplin di kantor misalnya. Misalnya tadi Ali Fauzi sempat singgung kalau kita belajar, kita memang harus bangun subuh tepat waktu, merutinkan, melazimkan membaca Al-Qur'an di jam-jam tertentu, dan itu mungkin kebiasaan-kebiasaan baik itu ternyata dimudahkan pada saat Ali bekerja sebagai anggota polisi, disiplin. Ya, mungkin bisa diceritakan.
0: Saya juga kalau misalnya kerja, jadi alhamdulillah kalau misalnya jadi kebiasaan.
1: Iya.
0: Jadi sebelum saya jadi anggota Polri, itu juga saya sudah terbiasa untuk bangun subuh. Jadi ketika pas sudah kerja, alhamdulillah ketika bangun subuh kita bisa masuk kantor lebih awal. Jadi alhamdulillah tidak pernah terlambat. Alhamdulillah.
1: Oke, dan alhamdulillah Ali merasa senang menjadi seorang Kori.
0: Saya sangat
1: juga.
0: Sangat merasa senang. Yeah. Alhamdulillah dengan didikan dari bapak saya juga merasa bersyukur. Saya sangat berterima kasih banyak kepada orang tua saya sudah mendidik saya dari waktu kecil dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang juga saya merasakan pokoknya merasakan kenikmatannya, alhamdulillah bisa berangkat kemana-mana, dibayar oleh negara, pokoknya dari uang makan, uang semua, uang transportasi, uang nginap, semua kita tidak keluarin dari uang kita. Dibiayai pokoknya, alhamdulillah.
1: Oke, dan tadi sempat di awal kita bilang bahwa memang bukan cuman keluarga yang senang, tapi juga institusi, sebab hal ini juga orang kan tanya anggota polisi mana, Polres Seram Bagian Timur, dan itu kebanggaan juga untuk Polres Seram Bagian Timur. Nah, Ali Fauzi mungkin bisa disebut sedikit, mungkin ada ayat Al-Quran yang paling Ali Fauzi suka ketika dibaca, atau mungkin sempat kemarin pada saat lomba, atau mungkin bisa suaranya lah.
0: Bisa.
1: Bukan emang film, makasih penilaian, tapi mungkin mudah-mudahan bisa membuat kita di suasana sore hari ini menjadi

0: Masya Allah. Dan seperti ini mendengar sekalian sahabat-sahabat Pro 2, suara Ali Fauzi yang membawanya menjadi seorang juara satu tilawah kategori dewasa, kategori remaja ya, tingkat Kabupaten Seram bagian Timur. Ali, sampai di titik ini pernah merasa puas dengan prestasi ini atau mungkin ingin dicoba-coba lagi go nasional dan internasional, ikut jejak ayah?
1: Yang saya ingin kedepannya itu, saya ingin seperti bapak saya.
0: Iya, oke.
1: Sudah, alhamdulillah sudah mengikuti ajang MTQ maupun LASKI nasional. Tapi saya ingin seperti bapak saya sampai ke internasional. Allah, saya berjuang, saya melatih lebih, kedepannya lebih berlatih terus untuk bisa seperti bapak saya.
0: Iya. Dan itu yang membuat semua orang senang sekali lagi, karena semua itu bukan instan begini, tapi melalui proses harus pernah merasakan kekalahan biar bisa belajar kira-kira kekurangan saya di mana. Ali, mungkin pada saat ikut pertandingan di semua tempat lah, di Ambon pernah, di Tanimbar juga pernah, di Bula, Anda gak merasa teman atau yang lain, suaranya juga luar biasa, itu untuk memotivasi diri Ali untuk bisa gitu?
1: Pernah, iya,
0: ya? Artinya mengakui kelebihan dan kehebatan orang lain itu juga?
1: Ya, ada. Salah satunya

0: pernah mengikuti habis 30 juz juga, suaranya bagus. Iya, dia dari Tulehu namanya Zaki.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan terus dia ikut lawan remaja juga. Iya. Itu salah satu lawan saya yang buat saya untuk motivasi diri saya bahwa wah, dia juga bisa bagus. Jadi iya, iya, saya juga harus bisa lebih bagus juga iya, dari dia, iya, begitu.
1: Iya. Kan orang-orang hebat, orang-orang sukses itu juga mengakui kelebihan dan kehebatan orang lain. Jika kita merasa kita paling hebat, maka sejatinya kita sudah kalah di situ ya, Ali Fauzi. Nah, Ali Fauzi, jika teman-teman yang lain mungkin pernah bergaul sama Ali Fauzi, pernah nggak ada catatan dari ayah bapak untuk Ali bergaulnya harus begini-gini ya? Harus ada catatan khusus nggak?
0: Iya, ada.
1: Pernah. Salah bergaul juga kadang-kadang juga merusak semua yang.
0: Iya.
1: Sudah diraih.
0: Ya. Jadi alhamdulillah sekarang bapak saya cuma kasih ingat karena namanya orang tua ya pasti mengingatkan anaknya kan. Jadi alhamdulillah saya kan sekarang sudah jadi anggota Polri. Jadi kalau tugas Polri kan ada yang bersifat rahasia, ada yang ini. Jadi bapak cuma sampaikan kalau bergaul boleh bergaul. Yang penting tahu batas, tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi bisa diambil.
1: Itu. Dan sebenarnya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu Al-Quran bisa membimbing hati mereka, bisa membuat hati mereka lebih terang, melihat mana yang hitam, mana yang putih. Dan alhamdulillah sampai saat ini terjaga.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, dan tentunya kalau lebih dalam nih saya ingin tanya, ada nggak misalnya dari orang tua, dari ayah, dari ibu ingin Ali Fauzi untuk cepat menikah?
0: Kalau itu untuk saat ini belum
1: ya?
0: Iya, belum okay. Ada.
1: Ya, yang pasti orang akan melihat semua itu. Misalnya ini seorang polisi, punya prestasi, agama yang bagus, dan tergantung Ali Fauzi memilih yang apa ya.
0: Benar.
1: Nah, Ali Fauzi, ini ayah mewarisi kebaikan Al-Qur'an untuk Ali Fauzi. Ali Fauzi juga mungkin kedepannya ingin melakukan hal yang sama untuk misalnya punya anak, punya keturunan.
0: Pasti ya.
1: Menjaga warisan ilmu ini ya.
0: Pasti. Okay. Pokoknya insyaallah saya juga pengen seperti ayah saya, menjadi ayah yang mendidik anak-anaknya dengan Al-Qur'an.
1: Kalau mama juga mendukung semua.
0: Kalau mama juga mendukung, alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Dan punya adik siapa namanya?
0: Muhajir.
1: Jadi Muhajir sama Ali Fauzi ini sama-sama ikut ajang MTQ, sama-sama tilawah kategori remaja dan awangnya yang juara. Oke, dan sekali lagi sahabat-sahabat Pro 2 dan pendengar di mana saja berada, yang lagi kita punya kebanggaan untuk Ali Fauzi, seorang polisi seorang bagian timur yang bisa meraih juara satu tilawah remaja. Dan ini ada kabarnya mungkin lanjut ke provinsi ya.
0: Iya, setelah lebaran tanggal 13 Mei.
1: Iya.
0: Tanggal 13 Juni.
1: Iya, oke. Biasanya kalau gitu itu juga nanti minta izin di kantor.
0: Iya, minta izin di kantor.
1: Pemberitahuan juga untuk
0: nanti disurati ke kantor, surat izin ke Kapolres.
1: Oke. Ya, oke. Okay. Terakhir, Ali Fauzi, apa pesannya untuk generasi muda, untuk teman-teman polisi, untuk lebih mendekatkan diri atau mencintai Al-Quran?
0: Pesan saya untuk generasi muda berikutnya,
1: ulang.
0: Pesan saya, cobalah untuk belajar Al-Quran karena Al-Quran adalah satu ilmu agama yang wajib untuk kita ketahui. Insya Allah kalau misalnya ada kemauan, karena kalau kita manusia baca Al-Quran itu kan dapat pahala juga. Yang penting ada kemauan, kalau ada kemauan insya Allah bisa.
1: Iya benar, karena bukan cuman juara yang kita cari atau pahala atau uang, tapi karena ada pahala besar di sana. Karena kalau dalam Islam, dalam agama itu kan satu ayat, satu huruf itu dihitung 10 kebaikan.
0: Iya benar.

0: dan berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Oke, okay. Terima kasih Ali Fauzi Rumalowak Putra Haji Asis Rumalowak, seorang Qori internasional dan punya anak-anak juga Qori, dan warisan ilmu ini warisan yang baik yang diwarisi oleh beliau. Mudah-mudahan bukan cuma kalian aja, tapi untuk seluruh tetangga masyarakat yang ada di Serambi Timur menjadi generasi yang cinta terhadap Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan prestasi itu, bakat itu, membawa kita pada impian-impian kita, meraih prestasi, meraih cita-cita kita sebagaimana Ali Fauzi telah melakukan itu. Amin. Dengan prestasi Al-Quran ia menjadi seorang anggota Polres Serambi Timur. Terima kasih Ali Fauzi.
1: Terima kasih Pak.
0: Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan kami. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik dan narasumber yang berbeda.

Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saum Laki, dan

0: Okay, Pro 2 FM untuk siaran berjaringan sore ceria Korwil Nusantara 3, RRI Ternate, RRI Somlaki, RRI Tual, dan RRI Bula, serta RRI Ambon. Akhirnya kami pamit, sampai jumpa lagi di siaran berjaringan sore ceria Korwil Nusantara 3 di minggu depan 25 Mei 2026. Dan yang pastinya tetap sukses untuk teman-teman semuanya. Tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Demikianlah acara sore ceria siaran berjaringan Korwil.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman-teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Kalimantan Pro 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Ya Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: desertan senyawa dan candu.
1: Action, yo!

0: kurang real. Kurang real.
1: Keyakinan saya.
2: Tak perlu layar, cukup dengarkan. RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya info Pro 2 edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 bersama saya Vali Tanikuele.

0: Menpro 2, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan museum harus menjadi ruang pemulihan kedaulatan budaya bangsa. Menurutnya, museum memiliki peran penting menghidupkan kembali makna warisan budaya yang telah kembali ke Indonesia melalui proses repatriasi. Informasi lainnya, teman Pro 2. Tim pengawas haji DPR menyoroti pemisahan kamar jemaah haji dari rombongan kloter di Arab Saudi. Kondisi itu dinilai mengganggu pelayanan dasar selama pelaksanaan ibadah haji. Informasi terakhir, teman Pro 2, pelaksanaan ibadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina akan dimulai pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 25 Mei 2026. Jemaah haji Indonesia bergerak dari Mekah ke Arafah menuju wukuf. Untuk keseluruhan informasinya atau informasi lengkapnya, teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya, Fali Tanikuele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio FM, aman teman terbaik kamu, teman Produa, selamat malam untuk kamu semuanya yang lagi stay tune di Produa FM Ambon. Dari punyanya Sheila on 7 dengan singlenya Sederhana, Vali play untuk teman Produa semuanya. Dan kali ini Vali punya informasi untuk kamu.

0: nomor pro 2 ya, terkait dengan ada beberapa tanda sederhana yang membuat seseorang terlihat sangat menarik dan banyak disukai orang lain. Nah teman pro 2, beberapa dari kita mungkin tidak sadar bahwa banyak orang merasa nyaman dan suka berinteraksi dengan kita. Nah ini bisa jadi karena kita kurang percaya diri atau kurang memahami kelebihan dalam diri sendiri. Padahal sebenarnya orang-orang di sekitar kita melihat dengan sangat nyaman atau bahkan menyukai kita. Banyak orang memang tidak menyadari daya tarik mereka sendiri karena mereka terlalu fokus pada kekurangan kecil. Nah teman pro 2, dilansir dari Your Tango, ada 7 tanda bahwa seseorang sebenarnya jauh lebih menarik daripada yang dibayangkan. Yang pertama teman pro 2 adalah orang lain sering memandangi. Nah teman pro 2, orang yang terlihat sangat menarik dan menawan sering kali menjadi pusat perhatian bahkan tanpa usaha apapun. Entah ketika mereka sedang berjalan di tempat umum dan merasa ada orang yang menatap lalu membuang muka saat mereka melihat balik. Kemudian orang lain gitu ya, atau orang lain yang menoleh untuk kedua kalinya untuk melihat mereka dengan lebih jelas dan lebih detail. Ini adalah respon spontan otak manusia saat melihat seseorang yang menarik atau memiliki aura yang kuat. Selain itu, jarang mendapat pujian berlebihan. Orang yang terlihat menarik dan menawan bukan berarti mereka akan selalu mendapat pujian dari orang lain, teman pro 2. Memang terdengar perlawanan, tapi orang yang sangat menarik terkadang justru jarang dipuji. Alasannya karena orang lain menganggap mereka sudah tahu bahwa mereka sendiri terlihat menarik. Mereka merasa pujian orang lain tidak akan berarti apa-apa atau justru merasa terintimidasi untuk menyampaikannya. Paling masih akan balik lagi untuk kamu teman pro 2, masih dengan 7 tanda sederhana yang membuat seseorang terlihat sangat menarik dan banyak disukai orang lain. Tetap di pro 2 FM Embun, teman terbaik kamu.
1: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Produk FM Amun Teman Terbaik Kamu Teman Pro 2 masih dengan 7 tanda sederhana yang membuat seseorang terlihat sangat menarik dan banyak disukai orang lain. Selanjutnya, Teman Pro 2, yaitu orang lain terlihat gugup atau canggung. Orang yang sebenarnya sangat menarik seringkali membuat orang lain merasa gugup atau canggung saat di dekatnya. Kita tidak jika kita mendapati orang sering salah tingkah begitu ya Teman Pro 2, atau bicara terbata-bata atau mendadak menjaga jarak saat kita mendekat, jangan langsung menganggap mereka tidak suka. Sebaiknya Teman Pro 2, itu bisa jadi sebaliknya, itu bisa jadi tanda mereka merasa terintimidasi oleh pesona atau aura yang kita miliki. Ini karena kehadiran orang yang menarik seringkali meningkatkan tingkat kesadaran diri orang lain. Selain itu, sering mendapat tatapan intens, kontak mata yang ditunjukkan orang lain kepada kita seringkali menjadi tanda bahwa diri kita sebenarnya sangat menarik. Ini karena kontak mata adalah tanda paling jelas dari ketertarikan seseorang yang ditujukan melalui bahasa tubuh. Jika orang cenderung mempertahankan kontak mata sedikit lebih lama dari biasanya saat berbicara dengan kita, Teman Pro 2, itu karena mereka secara alami ingin melihat kita lebih jelas. Selain itu, orang lain juga ingin terus memperhatikan fitur wajah atau ekspresi kita saat berbicara atau diam. Fadi pasti akan balik lagi untuk kamu, Teman Pro 2. So don't go anywhere, on stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: Tahu ke sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa pengembangan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kasing AI yang bisa bantu patung.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Produser ya, Ramadan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam untuk kamu semuanya yang masih terus stay di Pro 2 FM Ambon. Senang banget hari masih menemani kamu, teman Pro 2. Dan informasi malam hari ini masih terkait dengan kali ini orang yang memiliki kekuatan mental biasanya melakukan beberapa hal tanpa menyadarinya, dan ini dikatakan oleh psikologi. Teman Pro 2, banyak orang mengira bahwa kekuatan mental hanya dimiliki oleh mereka yang terlihat tegar, tidak pernah menangis, atau selalu mampu menghadapi tekanan hidup tanpa goyah. Padahal dalam dunia psikologi, kekuatan mental bukan berarti menjadi manusia tanpa emosi. Kekuatan mental, teman Pro 2, justru berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola pikiran, emosi, dan respons terhadap situasi sulit secara sehat. Orang yang memiliki mental kuat biasanya tidak selalu sadar bahwa perilaku sehari-hari mereka sebenarnya mencerminkan ketangguhan psikologis yang tinggi. Mereka melakukan banyak hal secara alami karena pola pikir dan kebiasaan tersebut sudah tertanam dalam diri mereka. Menariknya, kekuatan mental bukan bawaan lahir semata. Psikologi modern menjelaskan bahwa mental yang kuat dapat dibangun melalui pengalaman, latihan emosional, lingkungan, serta cara seseorang memandang kehidupan. Dilansir dari Export Editor, terdapat 6 hal yang sering dilakukan oleh orang-orang dengan kekuatan mental tinggi tanpa mereka sadari. Nanti gue bakalan balik lagi untuk kamu, so don't go anywhere, honestly, Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: Itai, masih sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iya weh, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah, jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan pun dampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Karena ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: Makasih, Ma.
1: Kok tiap hari paket datang ke rumahmu? Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
2: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
1: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
2: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
1: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
2: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
1: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
2: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Awasi aku ya.
1: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusuf bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akan menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, si ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, kawan ni, dengar sini. Indonesia tu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah tu dari alam. Tau apa sih?
1: Beta tahu ale pun maksud ni. Pasti minyak bumi dan batu bara tu.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hey, ramah lingkungan, dan akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Prado FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Prado, selamat malam. Orang yang memiliki kekuatan mental biasanya melakukan hal-hal ini tanpa menyadarinya. Dan dikatakan oleh psikologi, mereka tidak membiarkan emosi mengendalikan keputusan. Teman Pro 2, orang yang kuat secara mental tetap merasakan marah, kecewa, sedih, bahkan takut. Bedanya mereka tidak langsung bereaksi berdasarkan emosi sesaat. Dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai emotional regulation atau regulasi emosi. Individu dengan regulasi emosi yang baik mampu memberi jeda antara perasaan dan tindakan. Selain itu, teman Pro 2, ada juga mereka mampu menerima ketidaknyamanan. Sebagian besar manusia secara alami menghindari rasa tidak nyaman, namun orang dengan kekuatan mental tinggi justru memahami bahwa pertumbuhan sering muncul dari situasi yang tidak nyaman. Nah, mereka tidak selalu mencari hidup yang mudah, contohnya tetap disiplin meski sedang malas, berani mencoba hal baru walau takut gagal. Selain itu, mereka tidak bergantung pada validasi orang lain. Salah satu ciri paling kuat dari mental yang sehat adalah tidak menggantungkan harga diri pada penilaian orang lain. Vali masih akan balik lagi untuk kamu, tetap di Prado FM Ambon 98.4 MHz.

0: yang tidak sehat, kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.
1: Prodo FM, teman-teman terbaik kamu, saatnya kita bergaung bersama Prodo Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat untuk edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026.

selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue, Edi Taman, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2FM seluruh Indonesia, Pro 2FM favorit kamu. Karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat
1: kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang
1: banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener. EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya,
1: berarti pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah
0: sebelum
1: ada
0: EP, ya. Iya kan satu, yang satu apa judulnya?
1: Sepakat berpisah.
0: Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ini?
1: Boleh dong.
0: Coto Makassar itu the best makanannya ya kan.
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering.
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh, gitu.
0: Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya. Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini yes. Kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Yeah.
0: Tapi lo ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau apa sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ada,
1: aku
0: ya?
1: Belum benar-benar stay.
0: Mm-hmm.
1: Aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik
0: Jakarta.
1: Iya,
0: enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya ya ya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta ya.
1: Lumayan.
0: Kan? Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oke. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Biebers.
0: Iya. Era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget lo nontonnya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Iya kan.
0: Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu
0: benar ya.
1: Keren ya.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber ya kan. Benar. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat enggak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Ayo, sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Gak mau. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Cuman
1: dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, benar yang orang bilang jam terbang itu.
0: Benar sih. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda
0: deg-degan
1: banget.
0: Mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya waktu bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan. Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu. Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya?
0: Iya, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah. Sebenarnya karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: buat seisi dunia
0: seisi dunia cemburu.
1: Nama IP-nya kan?
0: Nama IP-nya, iya, betul.
1: Seisi dunia cemburu.
0: Seisi dunia cemburu. Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Farelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Varelio.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, yeah. Jadi kita sempat ngobrol di off air ya, ada sesuatu yang menarik menurut gue. Ini adalah single sebelumnya, yeah, yang sempat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya, mm-mm, harus detail.

0: karena ya lumayan.
1: Lumayan, iya. Berarti harus fokus nontonnya mana nih, Varelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya, untuk bermain film ya. Gimana rasanya, bro? Gimana rasanya main film?
0: Tertekan
1: ya.
0: Tapi enggak. Seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
1: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
0: jago-jago semua.
1: Bener. Ada Mika Tambayong, Tisa Biani, Kevin,
0: Adilova.
1: Adilova.
0: Mereka cepet-cepet banget.
1: Nah itu sementara ya.
0: Kayak oke ini
1: langsung ya. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
0: Sejam berapa scene doang?
1: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih, karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktunya tuh?
0: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
1: 3 bulan ya?
0: Sekitar 3 bulan lebih kalau gak salah ya.
1: Benar. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau
0: EP kalau jadi ini. Gini, yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
1: Oke. Okay.
0: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
1: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Iya. Ada 6 lagu di EP ini?
0: Iya.
1: Ada 4. Ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya, kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
0: tentang cemburu.
1: Alright.
0: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
1: Oke.
0: Satunya lagu galau.
1: Oke.
0: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini, dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
1: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
0: Benar.
1: Benar dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan, sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
0: Karena lagu yang ini dari menurutku ya, lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
1: Oke.
0: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Jadi I see.
0: Nama EP-nya itu Seisi Dunia Cemburu.
1: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah, lagu jagoannya Varelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip idenya kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Yang hilang kita buatnya doang.
1: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama cerita cinta
0: sama lo dan pasangan kita.
1: Pasangan kita gitu. Ya.
0: Jadi kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
1: Oke. That's why
0: itu juga untuk keluarga mungkin.
1: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
0: General
1: ya, enggak
0: di dalam EP itu.
1: Di dalam EP itu.
0: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan, karena
1: sebenarnya
0: ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
1: Karet. Oke. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat gitu kan. Ternyata adalah kita buat Seisi Dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. Oke.
0: Kita berdua.
1: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow. Benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat Seisi Dunia Cemburu. Ini yang spesifik ya. Ngomongin soal apa, berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
0: Kisahku ya.
1: Ada ya, masih ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
0: Ada.
1: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
0: Iya.
1: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
0: Banyak. pada saat recording terutama.
1: Sebelum recording. Okay.
0: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama
1: yang bener.
0: Tulis lirikku.
1: Betul.
0: Gimana ini? Oh, oke, okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyaklah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Mm-hmm. Jadi pilihnya benar-benar oke, okay, next lagu ini. Enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
1: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
0: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
1: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih? Oh, banyak.
0: Ada.
1: Wow.
0: Berarti lumayan lah.
1: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
0: sangat
1: lagu.
0: Kayak.
1: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
0: Aduh.
1: Wow, bener-bener. Seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu. Yeah. Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
0: Yeah.
1: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
0: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
1: Yeah.
0: Pengen membuat hubungan kita berdua sama cewek kita ini hubungan ini gua bikin kalian cemburu nih.
1: Iya, benar-benar. Berarti
0: hubungan gua nih, lihat gue nih, jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
1: Iya
0: gitu.
1: Benar-benar, berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
0: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu, istilahnya gitu tuh.
1: Oh benar-benar. Iya di mana ada
0: lah.
1: Betul.
0: Fase-fase bucin.
1: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada nggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada nggak tips dari Farel ya?
0: Kayaknya saya yang meminta tips. Kembali.
1: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
0: Apa ya?
1: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
0: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
1: Oke, okay, yes.
0: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
1: Benar.
0: Oke. Okay.
1: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke satu atau dua gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
0: Benar.
1: Itu
0: sih paling simple.
1: Paling simple ya?
0: Paling simple itu.
1: Wow. Iya, benar juga sih.
0: Iya kan?
1: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
0: Mana pasangannya?
1: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan kita buat seisi dunia cemburu. Let's go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Relio nih? Benar-benar. Tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Farelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, benar-benar.
1: Kan liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, mm-mm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya. Mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi
1: iya,
0: milik mereka,
1: milik
0: aja
1: berdua,
0: gitu
1: iya,
0: kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu. Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan,
0: mm-hmm,
1: Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga,
0: mm-hmm,
1: ada Kesalahan Terbesar, dan apa satu?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya, yeah, satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan.
1: Yeah.
0: Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek,
0: mm-hmm,
1: tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik kita ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, kan? Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke. Okay.
1: Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek, tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku,
0: Di
1: hidupmu.
0: Oke, berarti kayak apa ya? Jadi
1: jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih
0: gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagi menggebu-gebunya ya.
1: Udah
0: ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah
1: kayak,
0: ya.
1: Lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh, kok makin cinta gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan Terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: apa? Ini nyambung enggak nyambung ya? Karena Kesalahan Terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah, si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gua treat baik gitu.
0: Benar.
1: Akhirnya dia
0: pergi. Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya, kalau kita mungkin salah langkah atau salah menafsirkan sesuatu gitu kan.
1: Makanya ya cukup kesalahan terbesar.
0: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, oke. Okay. Udah ya, berarti itu ya. Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta, proses jatuh cinta. Alright, oke. Okay. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Oke.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Okay.
0: Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat deh.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay.
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yeah, alright, yes. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya...
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh ya. Yang paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Balap motor.
0: Balap alright. Oke. Okay.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif.
1: Suka
0: wow,
1: otomotif.
0: Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil.
0: Oh iya, wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja, gitu kan.
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil.
0: Begini ini, yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Emang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti,
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke. Okay.
1: Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya, kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu sudah sih.
1: Sering. Karena iya, enggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti mainnya naik motor. Gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi emang
1: suka.
0: Seru sih. Motoran tuh seru. Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Motor itu dengan kecepatan 100 lebih.
0: Uh-huh.
1: Dan itu hampir 100 terus tuh.
0: Kan. Uh-huh.
1: Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah ya.
1: Cepat,
0: cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan
1: sih. Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti mau. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: entah mau motor atau mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius?
1: Iya.
0: Wow. Apa? Pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa sih? Penyanyi.
1: Iya, jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya,
1: jadi,
0: kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA,
0: mm-hmm.
1: aku tuh sebenarnya udah nggak mikir artis nggak nih. Mungkin
0: okay.
1: Nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Apapun awalnya papa udah jangan janganlah jangan musik kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar. Nah, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, di mana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Yeah, siapa tuh emang
0: jalannya gitu kan.
1: Gas ya udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow, benar-benar. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: yeah, kan?
1: Iya
0: yeah, benar kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya bareng usaha juga semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan? Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, nanti gue kayak gini, berarti harus kayak gini.
0: Iya bener. Nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang hal yang mungkin gak usah kita lakuin. Iya. Gitu kan? Bener.
1: Wah, nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Farelio ada di mana? Lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi.
0: Manifestasi. Oh, kita manifestasi.
1: Ya, oke. Okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage D.
0: Oke.
1: Bernyanyi sama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy,
0: aku amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya di situ.
0: Benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, woi lu hafal lagu lo? Bisa kayak
0: Iya, paham. Iya sih, oke sih. Benar. Kita ya sangat bersyukur lah ya.
1: Karena karya kita kan.
0: Benar kerja kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan. Ya,
1: terbaharkannya dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Ya itu dia. Ya semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu ya Farelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu, yeah, gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, yeah, ada nggak sih pesan-pesan atau yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, yeah, nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga, yes. Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: All
1: bagus
0: right
1: lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok terutama,
0: wih,
1: yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Aku berarti di EP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman kan, ya, ada juga yang universal.
0: Alright. Okay. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok, yeah, dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi udah bisa didengerin di semua DSP, yeah, dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh, yeah, Indonesia, yes, tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena pun, karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Iya.
0: Gak semua orang bisa.
1: Ya kan? Benar ya.
0: Benar kan? Iya. Tapi kalau ada nggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Oke.
1: Okay, pasti okay ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Tinggal ya, kalau kalian memang mau buat karya, pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gitu, gimana ya buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Oh, struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Mungkin ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi hati. Usaha dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya. Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, yeah, untuk EP seisi dunia cemburu nih, yeah, kalau digambarin dengan warna,
1: yeah,
0: kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke.
1: Okay. Merah marun.
0: Oke.
1: Okay. Sama hitam.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu nggak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, cuman ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke.
1: Ya. Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Ya,
1: itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Ya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
0: Oke. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu ya, aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, denger lagu itu pasti oh iya, ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes, ya. Karena benar, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti semua paham. Orang, even ya, bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: ya,
0: dari ya, orang dari tuanya orang yang tuanya menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti gitu tahu
0: kan? Ya. Benar. Alright, ini dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: sudah
1: banyak
0: main-main. Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus ya, promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang enggak pengin ketinggalan update-nya Farelio, ya, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Ya. Jangan lupa di-follow, di-subscribe juga, ya, di-like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di, ya, semua di SP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah, itu bisa dia. Lokasi tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener, okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Produ FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih.
0: Selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Produ.
0: Ya, betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio. Kita, apa, EP judulnya lupa gue. Seisi dunia cemburu. Mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyaknya. Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio, terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Bye bye. Music Life Chat.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Prodo FM Ambon, teman terbaik kamu, teman Produa. Selamat malam untuk kamu semuanya. Lagi stay tune di Prodo FM Ambon. Tadi kita sudah bergabung bersama Produa Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Tepali balik lagi dengan informasi-informasi serta lagu-lagu hiburan untuk menemani ruang dengar teman Produa. Selamat malam dan tetap di Produa FM Ambon, teman terbaik kamu. Tame Impala and Genie Dracula.

0: lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung.

zaman Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Huh?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ada setan senyawa yang candu.
1: Action, yo!

0: kurang real. Kurang real.
1: Tak perlu layar, cukup dengarkan. RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jangan kecewakan aku.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Apa apa apa. Jawab dia udah. Hmm?
1: Yo, salam aja.
2: Ya no.
3: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tahukah Seng, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia?
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan kepada beta, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada kah Seng AI yang bisa bantu-bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk! Jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

dari Tuhan. Tuhan, beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita, dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

Teman Pro 2 dengan nyerama lagu ini, maka selesai tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siaran Senin 18 Mei 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siaran Selasa 19 Mei 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum kita berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 2.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Timbang, timbang, maju dia, maju dia.
1: Dan ambil minuman nih, Pak Tim.
0: Tak mungkin, Mel. Betul minum makan, Jue.
1: Dan buang botol tuh di tempat sampah sana. Tahu aturan, Kak Diki. Stop game tuh, tapi buang sampah sana.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru,

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan jangan lupa minum.

Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tangkap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, kembali lagi bersama aku Vini di sini dan spesial banget di ruang dengar kamu, teman Pro2 ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, teman Pro2, buat kamu yang udah pada siap-siap ke kantor, ke tempat kerja atau dimanapun kamu berada ya, untuk bersiap-siap keluar rumah. Semangat ya teman, semoga aktivitas kamu menyenangkan dan tetap diberikan kelancaran dari

0: jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katanya bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katanya bangga pakai katanya produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ayo, sapi, api, api.
1: Jauh, kok begini, om, dah?
2: Yo, salam pencet.
3: Siapa, no?
4: Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Ish, buka-buka IG doh. Astaga, dong komentar apa nih?
1: Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki.
0: Hi, astaga inilai.
1: Jang inga makang sa, sukaya pong barengan. Ala dong-dong ini nih, kalau bak komen sehingga orang perasaan nih.
2: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan luka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, dan selamat semangat beraktivitas buat kamu semua yang beraktivitas di pagi hari ini, yang udah pada bergabung dengan kita dari pagi juga. Semangat dan do the best aja, teman Produa. Kalau kataku ya seperti biasa, enlet. Kok tiba-tiba jadi ini ya? Jadi blunder sendiri ya. Tadi kataku apa ya? Oke, do the best and let God do the rest. Gitu maksudku. Oke, teman, seperti biasa di jam 7 pagi kita ketemu di

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Pro2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sadar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.
1: Ya, karena malu nih teman saya masih menoret.
2: Iya, grogi-grogi. Apalagi kalau ketemu abang ganteng. Ya ampun.
1: Udah PNS. Aku sudah menemui kesempatan. Iya.
3: Rizka, kamu mau apa? Air putih ada.
4: Aku mau yang mahal dong, Mbak.
3: Gak ada. Kalau model yang kamu makan air comberan juga

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antar kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: begitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih, pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Saya

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sampang Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Pempasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya dan arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

kalau menurutku ini penting banget ya teman ya. Aku mau tanya nih buat kamu ya, kebiasaan pagi ya yang paling bikin kamu hidup kamu itu menjadi lebih teratur apa sih teman pro dua ya? Bangun lebih awal, buat to-do list, olahraga ringan, kemudian juga sarapan sehat, atau tidak langsung bermain HP teman pro dua? Atau mungkin juga ada kebiasaan-kebiasaan pagi yang kamu bikin versi kamu ya, yang membuat hidup kita itu tanpa terasa jauh lebih teratur setiap harinya ya. Apa itu dan bagaimana? Nanti langsung aja komen di Instagramnya RRI Pro 2 Moon, aku di sana ya teman ya.

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi?
0: Eh, bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya? Yang bisa berubah warna?
0: Iya,

0: Jadi, dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih. Biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya. Itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

husband teman pro 2. Aduh, buat kita semakin semangat ya, karena aduh beat lagu ini juga membuat kita jadi berjoget. Apa sih Vini pagi-pagi udah belepotan ngomongnya ya. Sorry teman pro 2, ini saking semangat aku nemenin kamu di pagi hari ini ya teman. Dan kita seperti biasa buka polling, jadi yuk ramein pollingnya teman pro 2. Ngambil nunggu polling kamu ya, channel dulu deh yang bakal hadir buat kamu.

Apakah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ke pasar tapi malah terganggu sama sampah yang berserakan? Padahal pasar itu tempat kita cari kebutuhan sehari-hari, tempat pedagang menggantungkan rezeki. Kalau kotor bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bisa bikin sumber penyakit. Kebersihan pasar bukan cuma tugas petugas kebersihan loh. Kita semua punya peran, mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, gak ninggalin plastik sembarangan, dan menjaga lingkungan sekitar tetap rapi. Buat pedagang, pasar yang bersih bikin pembeli betah. Dagangan pun jadi lebih menarik dan sehat. Buat pembeli, belanja jadi nyaman dan juga aman. Ingat, pasar bersih itu cerminan kita juga. Kalau kita peduli, pasar jadi lebih hidup, lebih sehat, dan lebih menyenangkan. Yuk teman Pro 2, mulai dari diri sendiri, datang ke pasar dengan kebiasaan baik, pulang tanpa meninggalkan sampah. Pasar bersih, hati pun bersih, rezeki jadi lebih berkah.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Dan teman pro 2 kita masih ngobrol ya terkait dengan kebiasaan pagi yang bikin hidup lebih teratur ya. Ini Kak Radio sorry, denaps.radio memilih bangun lebih awal ya. Kalau aku sih menurutku apa ya? Semuanya penting sih. Bangun lebih awal penting, to-do list agak susah menurutku ya, karena biasanya banyak yang keluar dari perencanaan. Nah, olahraga juga penting banget, karena kalau misalnya kita rajin berolahraga di pagi hari, teman pro 2 itu sangat bisa membantu kita, tubuh kita itu semakin bisa bekerja dengan baik. Sarapan sehat itu udah pasti juga ya, karena sarapan yang sehat membantu kita untuk semakin lebih semangat aja ya, teman pro 2. Dan sehat juga pasti. Oke, teman pro 2, tidak terasa ya teman, nanti di jam 9 bakal ada topik yang topik lagi, pembahasan yang baru lagi bersama dengan kita ya. Tapi kita uji nyanyi dulu deh.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.